yang sempat mendapatkan janji dari orang yang pernah Anda sangka menjadi yang terbaik ya. Tapi sayang sekali janji tersebut ternyata hanya sekedar ucapan, tidak pernah terrealisasikan hingga saat ini. Lagu galau dari Paramita Rusady, Janjiku, ini memang sangat indah pendengar, dan ini mengajak kita untuk bernostalgia pada era 80 dan juga 90-an. Tapi nanti kami ada satu program tersendiri pendengar untuk Anda yang ingin mengingat masa-masa indah tersebut ya. Ruang Rindu pukul 9 hingga 11 malam kami akan hadirkan hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tapi kita ke Semarang siang ini terlebih dahulu pendengar, dan kami juga akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini siang hari ini untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada program Lintas Siang. Tetap bersama dengan kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Mengingat kembali tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, orang tua memiliki peranan penting dalam membangun karakter anak. Warga desa Galang Pengampon antusias sambut jembatan gantung Garuda resmi dibuka. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Orang tua memiliki peranan penting dalam membangun karakter anak, salah satunya lewat tanggung jawab orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Pernyataan dari Sekda Provinsi Jateng Sumarno selengkapnya disampaikan oleh Tika Budiman.
1: Dan dengan peringatan dari anak ini, kita semua melihat kembali bagaimana membangun anak secara mendidik anak secara komprehensif.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengingatkan bahwa pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab utama orang tua yang tidak bisa digantikan oleh sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan peran keluarga untuk lebih mendampingi tumbuh kembang anak. Pesan tersebut disampaikan Sumarno saat membuka seminar Hari Anak Nasional yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Jawa Tengah di Gedung Dharma Wanita Jawa Tengah kemarin. Menurut Sumarno, pendidikan anak tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, justru tidak kalah penting adalah pembangunan karakter, akhlak, dan nilai kebangsaan sejak dini melalui peran keluarga. Ia menjelaskan keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Karena itu, orang tua perlu memberikan teladan yang baik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Selain peran keluarga, Sumarno menilai pendidikan anak usia dini memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi masa depan generasi muda. Pembelajaran yang tepat sejak dini akan membantu anak memiliki kesiapan belajar, kemampuan sosial, dan kecerdasan emosional yang baik.
1: Ya, peringatan hari anak tentu saja kita mengingat kembali tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita semua. Tentu saja pendidikan tidak hanya dari pendidikan secara formal, bagaimana pendidikan terkait dengan karakter yang selama ini mungkin agak dilihat kurang. Mudah-mudahan dengan peringatan hari anak ini, kita semua mengingat kembali bagaimana membangun anak secara mendidik anak secara komprehensif ya.
2: Di momen berbeda, Bunda PAU Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin juga mengingatkan bahwa orang tua memiliki andil besar dalam tumbuh kembang anak.
3: Yang pertama, tadi pola asuh juga menjadi salah satu faktor. Jadi kebanyakan orang tua bekerja kemudian ditinggalkan dengan neneknya. Pola asuhnya ini yang kemudian akhirnya itu tidak memiliki satu pola asuh yang support.
2: Menurutnya, kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini akan mempengaruhi keberhasilan anak pada tahap pendidikan berikutnya. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warga desa Galang Pengampon, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan merasa senang dan puas setelah jembatan gantung Garuda resmi dibuka. Selain mempercepat mobilitas warga, jembatan tersebut akan menjadi akses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Jembatan gantung Garuda yang membentang di atas Sungai Sengkarang, Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, resmi dioperasikan. Jembatan tersebut menjadi penghubung kembali aktivitas warga setelah lama putus akibat banjir bandang pada Januari 2025. Peresmian dilakukan secara serentak bersama 51 jembatan lainnya di wilayah Kodam 4 di Ponegoro, Kamis kemarin. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,2 meter ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang hancur diterjang banjir bandang pada 20 Januari 2025. Panglima Kodam 4 di Ponegoro, Mayjen TNI Akhirudin mengatakan, Jembatan Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemerataan aksesibilitas di wilayah yang membutuhkan.
5: Kebetulan TNI saat ini dipercaya oleh Presiden untuk membangun jembatan-jembatan yang ada di Ponegoro.
4: Akhirudin menjelaskan hingga kini Kodam 4 di Ponegoro telah membangun 313 titik jembatan. Sementara itu PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi perhatian TNI dalam membantu pemulihan infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Pekalongan.
6: Bapak Ibu sekalian warga Galang Pengampon, mohon dijaga jembatan ini. Beliau sudah bersusah payah membangun, Pak Presiden bercita-cita agar seluruh akses yang ada di desa kita ini terhubung dengan baik.
4: Menurutnya kehadiran jembatan menjadi bukti nyata sinergi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga memadati lapangan Pancasila Kota Salatiga, Jawa Tengah untuk berburu kuliner gratis dalam ajang Kenduri Rakyat. Dalam acara tersebut, panitia penyelenggara menyediakan sebanyak 7.000 porsi makanan serta minuman gratis untuk memeriahkan peringatan hari jadi ke-1.276 Kota Salatiga. Berikut laporan selengkapnya.
7: Asik sih, gak seru aja gitu rame-rame terus rebutan gitu. Kan ini kan momen setahun sekali ya, jadi seru-seru.
8: Pemerintah Kota Salatiga menggelar pesta makan gratis bertajuk Kenduri Rakyat untuk memeriahkan hari jadi Kota Salatiga yang ke-1.276. Ribuan porsi hidangan yang disediakan panitia di lapangan Pancasila tersebut ludes diserbu warga dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Warga antusias berebut aneka hidangan khas, mulai dari gado-gado, nasi bungkus, hingga sempol ayam di area alun-alun. Pengunjung lokal menilai pesta rakyat tahunan ini menjadi ajang hiburan menarik yang selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya.
7: Terus dapat nasi, rice bowl. Gak lama sih, 10 menit di sini. 10 menit itu. Sengaja sih, daripada gabut di rumah.
8: Kemeriahan festival kuliner rakyat ini turut menarik perhatian wisatawan luar daerah yang sedang menghabiskan waktu liburan. Para pelancong asal kota Bandung ikut meramaikan aksi berebut makanan karena terdorong rasa penasaran. Wisatawan luar kota mengapresiasi kehangatan suasana perayaan hari jadi yang mengedepankan nilai kerukunan serta keberagaman warga. Pihak panitia mengemas agenda pesta rakyat ini sebagai wujud rasa syukur atas usia baru Kota Salatiga.
7: Ini saya dapatnya pempek sama bakery gitu.
9: Iya.
7: Nah, tadi kita melihat-lihat terus tahu-tahu orang ramai, kita semua aja ikut-ikutan. Lagi jalan-jalan aja sih, terus oh kayaknya seru ya, kita ikutan. Kebetulan aja. Seru, ya seru ramai-ramai aja rebut-rebutan gitu, kayak oh seru ya. Pertama kali ya, simulnya seru. Seru karena baru pertama kali, terus ya udah seru aja ikut seruan acara masyarakat. Terus kebetulan aja, tiba-tiba oh lagi ada acara di saat ini, udah kita lihat lagi.
8: Pemerintah Kota Salatiga berharap kegiatan Kenduri Rakyat ini mampu mempererat tali persaudaraan antar warga serta wisatawan. Suksesnya penyelenggaraan acara ini makin mengukuhkan citra Salatiga sebagai kota yang ramah, terbuka, dan penuh kedamaian. Eka Gunadarma melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Semarang bersama dengan Ikatan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan atau IPPK menggelar wayang kulit di Auditorium RRI Semarang semalam. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya yang konsisten digelorakan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pendengar LPP RRI Semarang bersama Ikatan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan atau IPPK menggelar pagelaran wayang kulit di Auditorium RRI Semarang semalam. Pertunjukan dengan lakon Sayembara Mantili dibawakan oleh Dalang Ki Bremara Sekar Wongso dan diiringi karawitan Sukorara Semarang. Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, menyatakan RRI memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai media edukasi dan pelestarian budaya. Menurutnya, pagelaran wayang kulit menjadi salah satu bentuk nyata komitmen RRI dalam menjaga warisan budaya agar tetap dikenal dan dicintai masyarakat lintas generasi.
11: Bapak Ibu ingkang kinurmatan, perlu kawulingan, RRI Semarang minangka lembaga penyiaran publik gadah kesibukan moral kangge nglestantunaken nguri-uri saha ngembangaken kabudayan Jawi mliginipun kesenian wayang kulit.
10: Sementara itu, Ketua IPPK Sudarto menyampaikan apresiasi kepada RRI Semarang atas dukungan dan kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat upaya pelestarian seni budaya tradisional di tengah perkembangan zaman.
12: Alhamdulillah, saya suka. Namun suaranya pun belum naik, ya suara potensi.
10: Pagelaran wayang kulit yang berlangsung di Auditorium RRI Semarang ini disiarkan melalui program 4 RRI Semarang serta kanal YouTube RRI Semarang Creative World sehingga dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan umat Buddha di Jawa Tengah mengikuti asyhada di Vihara Sima di kawasan Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, sekaligus sebagai napaktilas sejarah kebangkitan Buddhisme di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.

0: Hingga ratusan umat Buddha dari berbagai daerah di Jawa Tengah memadati wihara 2500 Buddha Jayanti Sima Internasional Kasapa Semarang untuk mengikuti peringatan Asada 2570 TB 2026 semalam. Perayaan ini tidak hanya menjadi momen ibadah tetapi juga napatilah sejarah kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Kegiatan yang digelar pengurus wihara 2500 Buddha Jayanti bersama Majelis Budayana Indonesia MBI Kota Semarang itu berlangsung di pelataran Jogo Sima Internasional Kasapa. Acara diikuti sekitar 500 umat yang tergabung dalam Keluarga Budayana Indonesia KBI dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Ketua Majelis Budayana Indonesia Kota Semarang Romo Daryono mengatakan, Asada merupakan peringatan saat Buddha membabarkan khotbah pertamanya. Momen tersebut menjadi peringatan bagi umat untuk terus meneladani ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Bukit Kasapa dipilih sebagai lokasi peringatan karena memiliki nilai sejarah penting dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia. Tempat tersebut menjadi salah satu titik awal kebangkitan kembali agama Buddha setelah mengalami masa panjang kevakuman. Ia menjelaskan kawasan Sima Internasional Kasapa ini juga memiliki sejarah sebagai lokasi pentasbihan biksu putra Indonesia pertama setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pentasbihan itu dihadiri para biksu dari berbagai negara seperti Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Jepang, dan Kamboja. Kehadiran tokoh agama Buddha dari berbagai negara tersebut menjadikan alasan kawasan ini dikenal sebagai Sima Internasional. Sejak saat itu tempat ini menjadi salah satu situs penting dalam perjalanan sejarah Buddhisme modern di Indonesia.
1: Kita hari ini memperingati Asada. Asada itu hari di mana Buddha membabarkan khotbahnya pertama kali. Nah, momen itulah yang menjadi semangat umat Buddha untuk bisa mengikuti perayaan Asada di sini. Kenapa di tempat ini? Karena tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia. Ibarat api semangat di sini itu pematiknya. Disinilah pematik api semangat penyebaran agama Buddha di masa-masa awal kebangkitannya.
0: Salah seorang peserta ibadah, Dian mengaku datang dari Boyolali bersama rekannya dari Temanggung khusus untuk mengikuti perayaan Asada di Bukit Kasapa ini. Ia tertarik hadir karena penasaran dengan lokasi yang memiliki nilai sejarah penting bagi umat Buddha tersebut. Menurut dia, suasana wihara yang asri dan alami membuat umat dapat beribadah dengan lebih khusyuk. Lingkungan yang tenang juga memberikan pengalaman spiritual yang berbeda dibandingkan tempat ibadah lainnya.
2: Dari Boyolali, ada yang dari Temanggung juga ini. Ya, tujuannya kita mau mengikuti acara Asada di Bukit Kasapa.
3: Kenapa pilih tempat ini, Bu, mengikuti di sini?
2: Ya, karena pertama kita penasaran, belum pernah. Ini dua kali sih, dua kali ke sini. Pertama waktu Bantu Tudong, ini yang kedua acara ini.
3: Kesannya, Bu, sama wihara ini gimana, Bu?
2: Bagus, nyaman, alami ya. Nyaman kalau buat kita ibadah ya. Jadi
0: selain ibadah Asada, kegiatan juga dimeriahkan dengan pentas sendera tari Tunggak Semi Badra Santi Tan Oinji Sanseng. Pertunjukan ini mengangkat kisah persatuan tokoh Jawa dan Tionghoa dalam perjuangan melawan penjajah melalui cerita yang berakar dari sejarah Lasem. Sendera tari tersebut dipilih karena mengandung pesan kuat tentang persatuan bangsa. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Semarang menerima penghargaan dari BNNP Jawa Tengah atas peran aktif dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Berikut laporan selengkapnya.
5: Jadi, tiga lembaga ini telah berperan aktif di dalam P4GN.
6: LPP RRI Semarang menerima penghargaan atas peran aktif dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah, Agus Rohmat, dalam kegiatan Jalan Sehat Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 pagi tadi di halaman kantor BNNP Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, terdapat tiga lembaga yang menerima penghargaan atas peran aktif dalam P4GN, salah satunya adalah LPP RRI Semarang. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lain untuk ikut berperan dalam P4GN. Agus menjelaskan penghargaan juga diberikan kepada institusi penerima wajib lapor atau IPWL Yayasan Al-Ma'la Kabupaten Grobogan dan Siti Akidatun sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap P4GN.
5: Jadi, tiga lembaga ini ini telah berperan aktif di dalam P4GN. P4GN itu adalah pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peran gelap narkotika. Nah, beliau telah berperan aktif di berbagai bidang ya. Oleh karena itu kita berikan penghargaan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi teladan contoh bagi yang lain.
6: Sementara itu Kepala LPP RI Semarang Bambang Duyana mengatakan penghargaan tersebut merupakan sebuah penghormatan yang luar biasa bagi RRI atas peran dalam P4GN. Menurutnya RRI secara berkala melakukan edukasi bahaya narkotika dalam berbagai konten siaran, baik di Pro 1, Pro 2, maupun Pro 4.
7: Kita tahu bahwa narkoba itu sekarang ini tidak lagi menyerang pada usia-usia produktif, tapi bahkan juga sudah anak-anak. Nah, ini yang harus kita cegah mulai dari sekarang, dan program RRI tentu akan mendukung hal-hal tersebut. Kalau RRI kan punya 3 program ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4, kita akan optimalkan.
6: Lebih lanjut Bambang menjelaskan, RRI Semarang melakukan sosialisasi bahaya narkoba dengan berbagai format, mulai dari format kesenian, talk show, filler hingga media sosial. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berita olahraga.
9: Berita olahraga.
4: Universitas Semarang melakukan seleksi terhadap mahasiswa penerima beasiswa prestasi non-akademik. Seleksi tersebut untuk menjaring calon atlet yang mampu berkompetisi di tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kami berharap nanti lahir atlet baru yang akan berprestasi baik.
11: Universitas Semarang menggali potensi bakat dan minat mahasiswa melalui seleksi penerima beasiswa prestasi non-akademik. Sebanyak 30 calon mahasiswa dari berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM mengikuti penjaringan calon atlet yang mampu berkompetisi di tingkat nasional. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan USM, Profesor Dr. Haslina MSI mengatakan penilaian terhadap peserta berdasarkan capaian prestasi dan potensi yang dimiliki, di mana para peserta berasal dari berbagai UKM yang aktif dalam bidang olahraga, seni maupun kegiatan pengembangan minat dan bakat lainnya. Ia berharap melalui program beasiswa ini dapat melahirkan generasi mahasiswa berprestasi yang mampu membawa nama baik kampus di berbagai ajang kompetisi.
10: Yang diikuti sebanyak 30 mahasiswa dari berbagai UKM ya. Kemudian kami berharap nanti lahir juara-juara baru ya, atlet baru yang akan berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional.
11: Pada kesempatan yang berbeda, salah satu peserta seleksi Bagus mengatakan telah menyiapkan mental dan fisik untuk mengikuti seleksi beasiswa non-akademik USM. Bagus yang sempat merasa gugup saat menjalani seleksi wawancara berani memasang target prestasi untuk jangka pendek dan panjang dari berbagai event yang diselenggarakan.
12: Ya, untuk jangka pendeknya mungkin saya ingin ikut kejuaraan-juaraan yang akan datang ya. Yang terdekat kan mungkin banyak. Untuk jarak panjangnya mungkin saya mau mewakili USM ke Pomprov, ya kalau bisa ke Pomnas juga.
11: Sementara itu, setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilakukan oleh peserta, panitia melakukan proses penilaian dan verifikasi sebelum diumumkan nama-nama mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa prestasi non-akademik USM. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, menutup jumpa kita pada Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
8: Demikian berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, lupa dinaikin mic-nya.
1: Iya, apa kabar pendengar Pro 1 hari Minggu ya? Ini tanggal berapa? 26 Juli
0: pendengar, tidak terasa Juli sudah menuju ke akhir ya. Tinggal menghitung beberapa hari saja. Bagaimana untuk pencapaiannya? Apakah sudah terchecklist atau mungkin ya udah bulan depan lagi?
1: Enggak apa-apa ya. Memang kita tahu 2027. Iya benar sih. Menuju 2027 tinggal setengah jalan lagi, pendengar. Mm-hmm. Ya sesuai harapan atau belum, semua diusahakan gitu. Betul. Ya, didoakan juga.
0: Karena yang paling penting adalah menikmati kehidupan, pendengar. Betul. Masih diberikan kesehatan,
1: itu penting.
0: Masih diberikan kehidupan yang layak dan pastinya juga semuanya tuh serba cukup, itu sudah masuk dalam taraf baik-baik saja kalau menurut saya.
1: Oke, baik. Tadi ini sedikit cerita ya, pendengar. Sebelum berangkat ke kantor, tadi saya sempat kaget di rumah saya kok sudah dicet ya kan. Terus saya mikir, oh iya ini akhir Juli dan besok sudah Agustus gitu loh.
0: Iya.
1: Ternyata persiapan 17-annya sudah mulai terasa dari sekarang.
0: Betul, dan itu termasuk gasi ya, karena kalau di kampung saya ini masih belum ada pergerakan.
1: Mungkin karena gini, berarti kan ini bulan Juli nanti sampai tanggal berapa? 30, 31, tapi kan weekend ya, berarti Sabtu Minggu besok sudah Agustus kan. Aha. Jadi ya udah, berarti kan biasanya memang ngecat, pasang umbul-umbul itu kan sebelum Agustus. Yeah, ya make sense ya, atau masuk akal kalau dilaksanakannya hari ini.
0: Ya karena memang waktu yang tepat berarti ya.
1: Aha.
0: Tapi kalau kita lihat di media sosial sekarang, pendengar ya, untuk Anda yang gemar sekali scroll di era modern saat ini, semuanya serba butuh kuota, pendengar.
1: Betul, butuh landasan, pondasi.
0: Betul sekali. Dan ini kan menjadi salah satu hal untuk kita bisa mengakses segalanya, pendengar. Anda yang ingin mencari informasi, Anda yang ingin mendengarkan siaran kami pun lewat RRI Digital membutuhkan
1: harus
0: kuota.
1: Harus ada
0: pendengar.
1: Kuota.
0: Ya, tapi ketika kita sudah cek ya di aplikasi atau mungkin juga ada nomor operatornya, kayaknya masih ada 1 atau 2 giga untuk bertahan sampai 3 atau 5 hari ke depan, tiba-tiba hangus karena masa aktif.
1: Yeah.
0: Nah, itu tiba-tiba kan menyebalkan pastinya.
1: Kuotanya hangus. Ini juga terjadi pada saya ya, pendengar. Jadi saya tuh punya 2 nomor. Yang satu memang saya isi katakanlah 10 giga dan yang satunya 7 giga. Kadang karena kantor itu sudah ada wifi, jadi kuotanya sisa banyak, pendengar, 5 giga, 7 giga. Bayangkan 5 sampai 7 giga gitu loh. Dan betul, kita kan sudah bayar full. Maksudnya kita tidak hanya bayar apa yang kita pakai saja, tapi ya kalau kita 10 giga ya bayarnya 10 giga, tapi sisanya 7 giga, pendengar, masih banyak. Nah ini kan menjadi kegelisahan. Betul. Dan ternyata ada yang menggugat begitu loh, sampai ke MK, dan kabarnya untuk sekarang itu dikabulkan, pendengar. Jadi putusan MK, sisa kuota internet itu tidak boleh hangus. Karena apa? Ya konsumen sudah membayar gitu.
0: Jadi bukan hanya sekedar ada masa tenggang lah. Karena kita kan sudah membeli untuk kapasitas kuotanya, bukan sama untuk masa tenggangnya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi Komdigi ini akan memantau terus ya, dan juga mengawal untuk implementasi dari sisa kuota yang tidak boleh hangus, pendengar. Ini pastinya juga kabar yang sangat menyenangkan di tengah gempuran. Ya seperti itulah ya kehidupan ini.
1: Betul, karena ya mau gimana ya, pendengar, kalau dipikir-pikir kuota ini juga sudah masuk dalam apa ya, rancangan pengeluaran bulanan.
0: Betul, itu sudah masuk dalam kebutuhan premier berarti ya.
1: Iya, ya sebenarnya enggak banget, cuman mendekati primer gitu ya.
0: Iya. Jadi,
1: udah utama juga sebenarnya di zaman sekarang ini.
0: Jadi ini satu informasi yang sangat menyenangkan, pendengar. Jadi untuk Anda yang gemar sekali beli kuota tapi jarang dipakai karena rumah ada wifi, barangkali
1: nanti akan ada solusi ya. Tapi memang sudah ada beberapa skema, nanti kita akan coba bahas, pendengar. Silakan Anda bisa berkomentar dulu ya, ada yang termasuk seneng atau gimana nih, karena pasti semua orang mengalami hal ini dan gelisah juga.
0: Dan
1: ya,
0: bisa Anda sampaikan juga kalau dalam satu bulan kebutuhan kuota Anda berapa giga. Nah,
1: yes,
0: silakan ya di WhatsApp di 081-6666-886.
1: Atau bisa telepon juga, pendengar, line teleponnya 0248-3116-686 ya.
0: Dan kami juga pantau komentar Anda pada aplikasi RRI Digital. Silakan nyantai bareng, gabung, kemudian juga request lagu Indonesia di era 2000-an atau mungkin juga 90-an, kami nantikan di 100% Indonesia.

0: gelombang kanan 10.
1: Widih, model apa lagi nih? Rambut udah dibikin 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Kak Jill kali ya.
0: Gimunanya? Udah, gak usah komentar, lagi ngetren nih.
1: Minggu lalu model Jambul Katulistiwa. Terus kemarin model Harajuku. Sebenarnya arah kamu mau kemana sih? Besok model Cepmek kali ya.
0: Aku kan ngefans sama artis idolaku. Jadi ya selalu aku ikutin gayanya, kebiasaannya ya. Pokoknya semuanya deh, pokoknya aku ikutin.
1: Ngefans boleh, ngikutin gayanya boleh juga, tapi harus pandai-pandai milih ya. Contoh perbuatan baiknya, bukan keburukannya. Dan ingat, tetap jadi diri kamu sendiri.
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar informasi Jokowi perintahkan Presiden Prabowo hentikan MBG untuk fokus ke IKN. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook terdapat sebuah unggahan yang menampilkan klaim Jokowi Dodo minta Presiden Prabowo untuk mengalihkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG untuk selesaikan ibu kota Nusantara. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke pencarian Google, hasil penelusuran tidak ditemukan adanya informasi yang kredibel mengenai Jokowi memberi perintah ke Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG dan mengalirkan dana untuk fokus ke IKN. Sejauh ini isu tentang MBG dihentikan sedang ramai muncul di media sosial, namun belum ada satupun konfirmasi mengenai Jokowi yang meminta agar MBG bisa dihentikan agar dananya fokus untuk ke IKN. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI 100% Indonesia.

0: Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Kita coba bahas sedikit lagi ya untuk latar belakang mengenai kuota yang harus dipakai sampai habis. Jadi okay. Dari MK memberikan angin segar-pergar terkait dengan gugatan sisa kuota internet hangus dan mewajibkan jaminan bahwa kuota internet ini bisa dibeli konsumen sampai habis pergar. Dan ini kan menjadi salah satu hal yang sangat bermanfaat ya, khususnya untuk Anda yang jarang menggunakan kuota karena di rumah ada wifi, keluar rumah pun paling cuma sekedar cuma di tempat kerja atau mungkin bermain, itu pun sudah ada wifi-nya juga gitu.
1: Betul, sekarang di setiap sudut kota ya, entah itu di kafe, di taman, semuanya ada wifi pendengar. Tapi ya kalau jumping sedikit soal keamanan ya itu belum tahu juga ya, tapi sudah tercover gitu loh ya. Dan apakah masih perlu beli kuota? Ya sebenarnya masih.
0: Dan ini kan juga menjadi salah satu hal yang sangat bermanfaat ya. Indis ekonomi pendengar, kalau tiba-tiba kuota habis padahal tidak dipakai, beli lagi kan terasa aduh kayak sayang banget.
1: Iya, betul-betul. Jadi sebenarnya nanti juga akan ada beberapa cara pendengar untuk melindungi hak-hak konsumen gitu ya. Yang sekarang tertera itu yang pertama ada akumulasi atau rollover kuota ya. Ada perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lainnya. Itu yang dianjurkan oleh MK. Tapi nanti pasti akan dicarikan jawaban terlebih dulu oleh pihak-pihak terkait gitu. Betul. Ya.
0: Pasti dari provider ini akan memunculkan banyak sekali bonus atau barter-barter mengenai kuota-kuota yang dihadirkan tadi ya.
1: Kalau saya lebih ke antara pengalihan manfaat ya. Kalau perpanjangan masa aktif saya rasa sekarang di provider itu apa ya bahasanya? Provider ya. Itu sudah lebih santai. Jadi ketika kita semisal masa aktif. Ini terjadi pada saya ya, masa aktifnya sampai hari ini gitu dan harus diperpanjang. Kalaupun kita tidak memperpanjang, di kasus saya itu dikasih sebulan lagi baru nanti dinonaktifkan. Jadi itu menurut saya sudah oke sih ya untuk perpanjangan masa aktif. Ketinggal ya kesadaran diri kan memang harus mengaktifkan terus. Tapi kalau sisa kuota menurut saya ada pengalihan manfaat itu bisa menjadi solusi. Entah apa ya, ya diberikan discount atau memang nanti itu bisa dipakai lagi ketika kita mengaktifkan masa aktif atau beli kuota lagi, itu juga bisa menjadi solusi.
0: Baik, tapi tergantung Anda juga pendengar. Kalau Agil kan mungkin sudah mempercayai provider tersebut ya, berlangganan sehingga mendapatkan banyak sekali bonus seperti masa aktif yang ditambah 1 minggu atau 1 bulan. Kalau untuk pengguna baru biasanya ini
1: belum bisa
0: dan bonusnya pun juga tidak akan banyak. Tapi yang paling penting adalah untuk menjaga masa aktif atau kuota ini sangat penting pendengar ya, karena di era sekarang kan untuk kita berkomunikasi kalau gonta-ganti nomor kan juga cukup sulit.
1: Betul. Ini sih lebih ke harus apa, mendaftarkan nick gitu loh sama nomor kakak. itu jujur sebenarnya untuk keamanan mungkin oke gitu ya. Tapi yang ini terjadi sama saya lagi. Entah saya tuh mendaftarkan berapa kali ke banyak nomor sampai akhirnya sekarang gak bisa untuk mendaftarkan nomor baru. Dan saya jujur sekarang kebingungan ini daftarnya pakai mana, karena saya ada ya beli kartu lah, itu bonus kuotanya gede, tapi gak bisa diaktifin.
0: Baik, nah ini kita tinggal lihat bersama ya kedepannya seperti apa untuk regulasi mengenai provider. Karena untuk tahun 2024 sampai 2026 mengenai hal-hal tersebut kan bertahap ya, mulai dari SIM card yang berubah. Kemudian juga untuk layanan internet berubah juga sekarang berdegar. Dan ini pastinya juga akan banyak sekali beberapa pertumbuhan lainnya yang bisa memudahkan masyarakat.
1: Ya harapannya dengan kabar baik ini uang kita tidak sia-sialah. Itu kan biasanya ya kita sayang banget kadang kalau semisal tinggal 3 hari terus kita pamer ke teman-teman, nyoh tah hotspoti YouTube-an gak apa-apa. Daripada gitu kan bisa dimanfaatkan ke hal-hal lain. Itu kalau menurut saya pendengar.
0: Karena kadang juga tergocek pendengar, kalau semisal dari kuota sudah habis karena masa tenggang, kok rasanya masih bisa dipakai, ternyata yang kesedot pulsa.
1: Itu sampai minus lebih bahaya lagi.
0: Makanya
1: tuh,
0: ya pendengar. Kan? Nah ini seperti apa pendengar untuk tanggapan Anda mengenai angin segar yang dihadirkan dari MK yang di ajukan kepada Komdigi ya, mengenai status kuota yang bisa dipakai sampai habis. Silakan kami nantikan di telepon 0248 3116 686, WhatsApp juga boleh 0816 666 886.
1: Dan juga aplikasi RRI Digital ya, yang siang hari ini mendengarkan lewat aplikasi entah dari Play Store atau App Store, pendengar. Sampai jam 3 sore, salam-salam boleh ya, request lagu juga kami akan tunggu.
0: Baik, kita ke lagu dulu pendengar, ini requestan dari Pak Winarso yang hari ini yang sudah bergabung.
1: Selamat siang Pak Winarso.
0: Alhamdulillah streaming sudah bisa didengarkan ya, sedari tadi pagi memang ada beberapa kendala. Baik, selamat untuk mendengarkan siaran kami lewat streaming Pak Winarso.
1: Sehat-sehat di sana ya.
0: Baik, langsung kami hadirkan satu lagu dari Gita Gutawa dengan Parasit.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami pendengar di 100% Indonesia. Bagaimana pendapat Anda pendengar mengenai ini ya, upaya dari MK supaya paket internet ini tidak hangus begitu saja. Jadi Anda bisa tetap menjaganya ya, entah itu mungkin sisa beberapa giga, kalau data tidak menyala itu bisa dipakai sampai kapanpun. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang nanti akan dicanangkan ya, mengenai akumulasi ya, tadi apa? Rollover, pengalihan manfaat, refund, atau mungkin juga bentuk service lainnya dari provider.
1: Ini kalau saya cek di komentar yang ada di Instagram pendengar terkait dengan berita ini ya, berbagai tanggapan dari netizen gitu ya, ada yang setuju, nah ini baru benar, terus ada juga yang mengatakan bahwa ada salah satu provider begitu ya, yang internet rollover itu sudah dialokasikan untuk bisa membeli di satu minimarket. Nah itu juga bisa tuh ya pendengar, lumayan. Jadi kita tabung semisal ada sisa-sisa kuota ya kan, terus nanti semisal sudah 100.000 bisa dibelanjakan ke minimarket. Itu jujur menarik sih menurut saya, dan pasti banyak yang seneng juga gitu loh. Terus ini ada juga, setidaknya sisa kuota itu bisa dikumpulkan dan dialokasikan untuk perpanjangan bulan berikutnya sampai benar-benar habis. Jadi kalau sudah benar-benar habis baru beli lagi kuotanya. Itu tanggapan dari Mas Noval ya di Instagram ini pendengar.
0: Baik, jadi kan ini bisa Anda manfaatkan dengan segala fitur nanti ke depannya seperti apa. Saya rasa ini akan sedang ada perbincangan ya antara Komdigi atau para perwakilan dari provider.
1: Ya, tapi jangan, ini menarik nih, ada yang bilang operator saatnya menaikkan harga paket internet. Nah, jangan gitu juga ya. Itu mah sama aja gitu loh.
0: Tapi itu bisa jadi
1: tapi
0: terjadi.
1: Iya, karena kan untuk bisnis ya mereka akan berbisnis dong.
0: Betul. Iya, karena kan ini juga ada satu apa ya, bisa dibilang pengurangan fitur dari provider. Jadi bagaimana caranya untuk bisa tetap untung.
1: Terus sama ini sih, mungkin yang saya keluhkan adalah sekarang itu kalau beli paketan semuanya 28 hari. Itu jujur aneh sih ya.
0: Iya, katanya 1 bulan. Tapi 1 bulan versi provider ini cuma hari. Ada yang 27 bahkan.
1: Iya kan, iya. Itu jujur kurang mengenakan sih. Tapi apa ya, saya sempat baca memang ada alasannya. Tapi apa ya, ya itu gak 1 bulan gitu loh, dan kayak nanggung, ngapain.
0: Apalagi kalau semisal katakanlah beli kuotanya benar-benar tit 1 bulan di tanggal 1, tanggal 28 tidak punya kuota kan akhir
1: mundur,
0: bulan.
1: Iya, hitung-hitungannya jadi berantakan gitu loh. Nah ini mungkin MK tolong dikaji juga ya dari saya ini.
0: Pokoknya 1 bulan adalah 30 atau 31 hari, titik, ya, tiga, itu saja.
1: Ya menyesuaikan lah, menyesuaikan bulan itu semisal 28 ya gak apa-apa deh kasih 28. Tapi kalau pas 30, 31 ya dikasihnya 30 atau 31, harapannya sih gitu.
0: Baik, dari Bu Poppy, pendengar dari Poppy Indra Rayati, kalau versi saya, Mas Gali dan juga Mas Agil, kuota jarang beli ya karena hotspot anak sama wifi rumah.
1: Iya, anaknya yang ngeluh ibu. Kalau ibu mah enak. Coba anaknya suruh curhat dulu.
0: Oke, tapi harapannya semoga kedepannya apapun kebijakan dari MK yang saat ini sedang diupayakan kepada Komdigi bisa memudahkan masyarakat. Saya takut kalau semisal ada perpajakan lagi dan sudah masuk di ranah kuota.
1: Oke. Ya, ini soal pajak juga sedang ramai dibincangkan. Terima kasih Bu Poppy sudah bergabung.
0: Kami
1: ya
0: nantikan untuk requestan lagunya.
1: Kalau mau request boleh
0: ya. Dan masih ada beberapa menit lagi pendengar yang mau bergabung siang hari ini di 100% Indonesia. Silahkan ya sampai jam 3 nanti, kami nantikan di 100% Indonesia.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan

0: Lebih baik hidup tanpa cinta atau tanpa kuota, Perger?
1: Pilihan berat.
0: Pilihan berat ya. Yang satu untuk kebutuhan hati, yang satu kebutuhan scroll ya.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang pun juga semua serba streaming, pendengar. Nonton bola juga streaming.
1: Iya.
0: Kemudian juga mendengarkan podcast atau mendengarkan siaran kami pun juga bisa berupa streaming.
1: Betul.
0: Yang pasti harapannya semoga kedepannya akan ada banyak sekali kemudahan untuk masyarakat.
1: Amin.
0: Mengenai internet ya.
1: Ya. Karena sudah menjadi kebutuhan kebutuhan utama lah pendengar di tengah era sekarang ini ya. Semoga dengan dibukanya pintu MK yang setuju ya atau di approve untuk kuota internet ini jangan sampai hilang atau hangus begitu saja, tapi dicarikan sebuah solusi ya, seperti yang

0: Lih tadi bilang semoga ada hal-hal baik yang nanti berpihak ke rakyat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir mendengarkan 100% Indonesia edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Sedari tadi pukul 1:30 hingga jam 3 kami menemani jam santai sore dan siang menjelang sore Anda pendengar. Nanti bersama dengan Angkil ya, Semarang sore ini yang akan kami hadirkan sampai nanti di jam 7 malam. Ketemu lagi besok pendengar di 100% Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai sekitar 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di provinsi ini. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam pendidikan anak. Hal ini disampaikan saat seminar Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini DPDPP PAUD Jawa Tengah. Menurutnya, kualitas pendidikan pada jenjang PAUD akan sangat menentukan keberhasilan anak pada jenjang pendidikan berikutnya.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah siap kami hadirkan ya. Edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Jadi sudah kerja bakti pagi tadi, pendengar, karena di beberapa sudut kampung-kampung yang ada di kota Semarang sudah banyak yang ngechat ya, pasang umbul-umbul juga, karena ini merupakan weekend terakhir di bulan Juli. Besok sudah bulan Agustus, pendengar, bulan kemerdekaan, siap dengan perlombaannya ya. Jadi absen dulu siapa yang sudah kerja bakti pagi tadi, atau minggu depan, pendengar, pas bulan Agustus awal-awal gitu ya. Pokoknya silakan yang sedang beraktivitas, sekedar nyantai di rumah, boleh mendengarkan Pro 1, segera informasi kami akan perbarui untuk Anda, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok tanpa tiup, kayak dikipas, diaduk pelan atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

data yang ada, Beringar, nampaknya memang permasalahan penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah ini masih menjadi PR begitu ya. Dan itu diteruskan kepada kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah ini ataupun kabupaten, Beringar, untuk bisa segera ya ikut memberantas dan kolaborasi lintas sektor sebagaimana agar bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba ya. Dan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, ini juga sudah akan memperkuat, pendengar, langkah-langkah strategis ya menyusul data yang sudah dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah ya, yang menempatkan Kota Semarang itu sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Jawa Tengah. Tertinggi, pendengar, bayangkan ya. Jadi disampaikan Pemkot Semarang ini akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik partisipasi masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba, pendengar. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan olahraga dan juga aktivitas yang mendorong pola hidup sehat, pendengar. Menurutnya, masyarakat yang aktif berolahraga dan memiliki kondisi psikologis yang baik itu akan lebih mampu menghindari penyalahgunaan narkoba. Saya juga sering mendengar berbincang bersama BNN atau BNNP ya, ketika dialog hari Sabtu itu ya, kalau kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif dan berolahraga dengan baik dan rutin, itu sudah cukup, pendengar, untuk bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Karena ya kegiatan kita positif ya, hatinya gembira, capek, terus tidurnya nyenyak, tidak ada lagi gelisah dalam diri. Dan itu juga sama halnya yang disampaikan oleh wali kota tadi, peringat ya. Selain itu, Agustina juga menilai lingkungan yang sehat, aman, dan bersahabat menjadi faktor penting dalam mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, peringat. Terus juga ada apresiasi sinergi yang selama ini sudah dibangun antara BNNP Jawa Tengah dan dengan kepolisian, Kesbangpol juga, pendengar, ada Dinas Kepemudaan Olahraga serta Dinas Kesehatan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Nah, ini kalau dari dinas terkait, pemerintah sudah bekerja keras, pendengar, tinggal masyarakatnya ini ya harus bekerja keras juga untuk bisa menghindari penyalahgunaan narkoba.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku enggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Kalau semisal kita jalan-jalan di sudut kota Semarang, jangan bosen dulu pendengar karena banyak inovasinya ya. Apalagi untuk Anda yang suka baca buku, Gramedia Jalma ya ini resmi membuka rumah keduanya di kawasan Padanaran pendengar pada Jumat lalu ya, 24 Juli 2026 pendengar. Jadi ada tema yang diusung, hashtag Jumpa di Jalma, membaca, menulis, bertemu ya. Jalma ini menghadirkan ruang perjumpaan yang tumbuh dari kecintaan pada buku pendengar. Jadi memang tempat sebagai orang yang suka membaca, menulis, berbincang atau menikmati karya, terus juga membangun komunitas pendengar, ini selalu asik untuk dikulik begitu ya. Kita tahu bahwasannya Jalma ini diperkenalkan pertama kali di Jakarta pendengar, selanjutnya Semarang ini dipilih sebagai rumah kedua karena tumbuh sebagai kota dengan ekosistem pendidikan, komunitas dan kreativitas yang semakin dinamis ya. Ima Culata Adista mewakili Gramedia Jalma pendengar ini berharap Jalma Semarang tumbuh bersama masyarakat menjadi tempat yang nyaman bagi komunitas ya, sekaligus ruang bagi anak-anak dan keluarga untuk menikmati waktu bersama melalui buku-buku ya. Jadi semisal Anda kemarin juga mengikuti grand openingnya pendengar, Gramedia Jalma ini menghadirkan diskusi membaca kota ya, menulis perjumpaan yang mempertemukan perspektif dari dunia arsitektur, penerbitan dan juga komunitas kreatif ya. Diskusi ini mengangkat bagaimana ruang literasi itu dapat kembali menjadi bagian penting dalam kehidupan kota pendengar. Jujur saya termasuk yang belakangan ini sering ke Pandanaran pendengar ya, Gramedia yang ada di Pandanaran itu memang sudah bagus, tapi karena ini disulap ya sebagai Gramedia Jalma jadi lebih asik lagi pendengar. Jadi yang suka baca buku semakin nyaman, dan bagi Anda yang ingin merasakan experience baru membaca buku dengan tempat yang bagus, bisa langsung mampir ke sana pendengar.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Semarang sore ini pendengar kami lanjutkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat informasi dalam lintas DIY Jateng kami akan update ya untuk Anda bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Tentunya bisa Anda simak melalui Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta dan Yogyakarta. Tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronongan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ibu pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, info lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMPS PSI ini menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Petisi yang mengajak penyelesaian polemik Keraton Solo melalui kepastian hukum dan adat memunculkan tanggapan dari dua pihak di lingkungan Keraton Surakarta di Ningrat. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Mendengar informasi pertama dari RRI Yogyakarta, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIM PSI ini menggelar seminar nasional untuk memperkuat peran kepemimpinan perempuan melalui berbagai perspektif. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
1: Jadi HIMSI itu di bulan Oktober akan ada Kongres ke-15 gitu. Nah, kami mengadakan berbagai seminar, ya, temu ilmiah itu sejak bulan November, dan salah satu di bulan Juli ini adalah webinar, ya, karena ini hybrid, ada yang online juga, itu terkait dengan
2: Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI menggelar seminar nasional bertajuk Kepemimpinan Wanita di Era Disrupsi, Resiliensi Budaya dan Perdamaian Dunia di Gedung DPD DIY Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Kongres 15 HIMSI yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris HIMSI DIY Rahmi Diana menjelaskan tema kepemimpinan wanita dipilih karena DIY memiliki sosok pemimpin perempuan yang dinilai mampu mengayomi masyarakat, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI. Dalam kegiatan tersebut, HIMSI juga menggandeng Dinas Psikologi TNI Angkatan Laut dan Geraha Ilmu untuk meluncurkan buku berjudul Kesehatan Mental Wanita Penjaga Perdamaian Dunia.
1: Sehingga kerjasama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut, jadi para penulisnya, jadi anggota Himpunan Psikologi, ya, yang ada di Dinas Psikologi Angkatan Laut, kemudian menuliskan pengalamannya bagaimana bertugas di wilayah konflik gitu, jadi tantangannya, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi isu itu kemudian menarik untuk diangkat, khususnya terkait dengan peran perempuan.
2: Rahmi menambahkan kepemimpinan perempuan dalam seminar tersebut dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari budaya, psikologi, hingga sosial kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Letkol Laut Khusus Wanita Dewi Nurnindyah, menyampaikan tema seminar tersebut relevan dengan dinamika global yang berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian.
3: Dalam situasi seperti ini, tentunya kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi, tetapi juga oleh kapasitas untuk beradaptasi, mengambil keputusan secara bijak, membangun ketahanan psikologis, serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
2: Melalui seminar tersebut, ia berharap lahir berbagai gagasan, perspektif, dan referensi yang dapat memperkaya pengembangan kepemimpinan perempuan di Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengembangkan wisata, salah satunya dengan membuka wisata olahraga para layang di Kalibawang. Berita selengkapnya bersama reporter Harun Susanto.
4: Perusahaan terbang di sini, di para layang Gili Sembung, dan luar biasa. Kita bisa menikmati keindahan alam di perbukitan Menoreh dengan menaiki para layang di Gili Sembung ini.
5: Dinas Pariwisata Kulon Progo mengembangkan wisata olahraga di kawasan utara. Wisata para layang Gili Sembung kini sudah dibuka di Kelurahan Banjar Asri, Kapanewon, Kalibawang. Melalui wisata ini, adrenalin pengunjung lebih ditantang demi melihat pemandangan Kulon Progo dari ketinggian. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, paket wisata para layang Gili Sembung sudah dibuka untuk umum dengan operasional utama di akhir pekan. Pengunjung yang ingin mencoba para layang cukup membayar Rp450.000 untuk terbang tandem bersama pilot para layang yang terlatih. Para layang Gili Sembung, jelas Sutarman, lebih unggul karena aktivitas penerbangan bisa berlangsung antara bulan Maret hingga bulan Oktober.
4: Jadi keunggulan di sini, di para layang Gili Sembung ini, untuk penerbangannya itu bisa waktu lebih panjang. Jadi kalau di tempat lain mungkin hanya 3 bulan setahun, tapi kalau di sini bisa 8 bulan. Ini waktu terbang paling bagus, jadi mulai bulan Maret sampai dengan Oktober.
5: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan wisata para layang akan semakin meningkatkan daya tarik wisatawan. Harapannya wisata Kulon Progo akan lebih dikenal luas.
6: Yang tentunya ini adalah harapan ke depan, bagaimanapun kita harus tunjukkan Kabupaten Kulon Progo itu keren, Kabupaten Kulon Progo itu indah, dan Kabupaten Kulon Progo itu menarik.
5: Ambar mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata Kulon Progo.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dari RRI Surakarta, petisi yang mengajak penyelesaian polemik Keraton Solo melalui kepastian hukum dan adat memunculkan tanggapan dari dua pihak di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pihak PB14 Purbaya ini menekankan pentingnya paugeran sebagai dasar suksesi, sementara pihak lembaga Dewan Adat mendorong penyelesaian melalui kepastian hukum dan dialog. Berikut laporan selengkapnya bersama Muhammad Reza.
7: Keraton ini mempunyai tata aturan tersendiri. Keraton ini adalah monarki absolut yang...
8: Beredarnya petisi bertajuk Ungkap Kebenaran untuk Akhiri Polemik Keraton Solo mendapat tanggapan dari dua pihak Keraton Surakarta Diningrat. Petisi tersebut mengajak masyarakat mendukung penyelesaian polemik kepemimpinan keraton melalui kepastian hukum, adat, sejarah, dan kelembagaan. Menanggapi petisi tersebut, Pengageng Paran Porokarso pihak Pakubuwono 14 Purbaya, KPAA Nurwijaya Adiningrat mengatakan, masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi melalui petisi. Namun, menurutnya, mekanisme pergantian pemimpin di Keraton Surakarta tetap mengacu pada paugeran atau aturan adat yang berlaku, bukan berdasarkan sistem demokrasi.
7: Keraton ini mempunyai tata aturan tersendiri. Keraton ini adalah monarki absolut yang berada di Republik Indonesia. Ya, kemonarkian ini adalah bagian dari nilai-nilai budaya yang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia, dan negara mengakui itu. Jadi, Raja Keraton itu bukan pemilihan. Ini monarki, bukan demokrasi, gitu.
8: Ia menambahkan, proses suksesi di lingkungan keraton telah memiliki mekanisme yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, setiap penyelesaian persoalan kepemimpinan tetap harus berpedoman pada paugeran yang berlaku.
7: Demokrasi tapi rasa monarki itu banyak, gitu loh. Lah ini yang monarki malah mau didemokrasikan, gitu. Milih raja bukan, dan lain sebagainya. Dimanapun, di monarki di dunia ini, yang namanya Royal Crown Prince atau Putra Mahkota, ketika Raja wafat, maka automatically Putra Mahkota naik tahta.
8: Sementara itu, Pengageng Sasono Wilopo sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, pihaknya menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab. Menurutnya, perhatian publik menunjukkan Keraton Surakarta masih memiliki posisi penting sebagai pusat kebudayaan Jawa dan simbol sejarah bangsa. Ia menegaskan, penyelesaian polemik kepemimpinan tidak seharusnya diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah. Pihaknya juga menyatakan siap mendukung apabila pemerintah memfasilitasi dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat rekonsiliasi dan persatuan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 sukses menembus target di atas 100%. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo ini mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat dari serapan belanja program kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil melembus di angka 100%. Berikut laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa.
9: Terkait ini kantor semua cukup baik, pembangunannya terlaksana rata-rata 98%.
10: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian akumulatif pendapatan daerah yang sukses melampaui target pada tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Silo menjelaskan proses pencermatan dalam rapat Badan Anggaran kali ini difokuskan penuh pada indikator kinerja kunci, capaian makro, akuntabilitas, serta inovasi daerah. Jajaran legislatif menilai secara umum kinerja pembangunan fisik rata-rata berjalan sukses hingga mencapai angka 98%. Bagus mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat nyata dari serapan belanja program kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil menembus di atas 100%. Namun Dewan tetap memberikan catatan kritis terhadap sektor pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang meleset dari target akibat kendala penggantian anggaran. Di sisi lain, Ketua DPRD mengatakan rapat kerja tersebut juga membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati adanya temuan administrasi finansial bernilai hampir 1 miliar rupiah. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bagus mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah taktis pembenahan berupa pengembalian uang ke kas negara sesuai rekomendasi instansi pemeriksa.
9: Terkait ini kantor semua cukup baik. Pembangunannya terlaksana rata-rata 98% belanja dan program kegiatan termasuk pendapatan pun juga di atas 100% langsung kecuali retribusi.
10: Lebih lanjut Ketua DPRD menuturkan struktur anggaran belanja tidak terduga untuk kedaruratan bencana alam di Karanganyar dinilai masih dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Dari total alokasi dana sebesar 7 miliar rupiah lebih yang disiapkan, pemerintah daerah tercatat baru menyerap anggaran kedaruratan tersebut sebesar 1,8 miliar rupiah.
9: Termasuk anggaran-anggaran tidak terduga yang dianggarkan 7 miliar sekian, nilai yang digunakan baru 1,8, itu kan berarti risiko bencana masih cukup terkendali.
10: Adapun badan anggaran juga membeberkan dinamika penundaan investasi atau penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah untuk institusi Bank Jateng yang akhirnya ditarik kembali ke kas daerah. Seluruh sisa serapan program dan dinamika pembiayaan ini pada akhirnya berakumulasi ke dalam nilai sisa lebih pembiayaan anggaran daerah yang menyentuh angka 241 miliar rupiah. RRI Surakarta, Arga Diraksa, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar dari RRI Semarang, sebanyak 70 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 32 putri menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 24 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Berikut laporan bersama Faiz Rozi.
11: Artinya latihannya fisik terutama dan juga pembinaan mentalitas.
12: Sebanyak 70 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kendal tahun 2026 yang terdiri dari 38 putra dan 32 putri menjalani pemusatan latihan mulai tanggal 24 Juli hingga 14 Agustus mendatang. Latihan dilakukan di alun-alun Kendal rutin setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Kepala Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando mengatakan kegiatan pemusatan latihan fokus pada latihan fisik dan pembinaan mental, baris berbaris, dan pemantapan. Menjadi anggota Paskibraka harus kuat fisik dan mental. Oleh karena itu, harus disiplin menjaga kesehatan dan menjaga kondisi fisik.
11: Ya, pesan yang pertama untuk jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, dan jam 9 wajib harus sudah tidur. Ya, hindari pergaulan-pergaulan yang tidak perlu, dan juga selalu tetap berdoa dan mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tua di dalam rumah dan oleh kami para pembina di luar rumah.
12: Muhammad Ulil Albab, peserta Paskibraka Kabupaten Kendal dari SMA Negeri 1 Boja mengatakan dirinya sudah mempersiapkan pusdiklat Paskibraka sejak awal seleksi. Sebelum memasuki pemusatan latihan ini, ia pun sudah melakukan latihan fisik mandiri di rumah selama 23 hari.
13: Ya, tentunya kami semua sudah mempersiapkan pusdiklat sejak awal seleksi dan juga kita sudah melakukan 23 hari untuk bina fisik mandiri di rumah, antara lain yaitu lari 12 menit, push up, back up, dan juga sit up.
12: Pengukuhan anggota Paskibraka akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus, kemudian menjalani karantina hingga menjalani tugas sebagai Paskibraka pada tanggal 17 Agustus nanti di alun-alun Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pantai di Desa Bulu Manis Kidul, Kabupaten Pati ini dipenuhi tumpukan sampah plastik dan limbah industri yang menutupi bibir pantai. Kondisi ini memicu keprihatinan warga karena pencemaran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan berarti. Berikut laporan bersama Agus Pambudi.
14: Kawasan pesisir Desa Bulu Manis Kabupaten Pati mengalami pencemaran parah akibat tumpukan sampah yang menutupi hampir seluruh bibir pantai. Sampah plastik bercampur limbah rumah tangga menumpuk tebal bersama sisa produksi industri tapioka yang terbawa aliran sungai. Jurianto, warga Ngemplak, menyampaikan kekecewaan mendalam usai melihat langsung kondisi pantai yang penuh sampah. Ia menilai kawasan pesisir ini seharusnya dijaga kebersihannya, bukan dibiarkan tertutup limbah menumpuk.
15: Dan melihat kondisi pantai yang seharusnya dijaga dengan baik, tapi ternyata banyak limbah-limbah yang menumpuk. Dan ini harus diperhatikan semua pihak, karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga, dan enak, hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus.
14: Kepala Desa Bulumanis Kidul Susanto mengonfirmasi sampah-sampah kiriman itu berasal dari dua sungai menjadi penyebab utama pencemaran pantai selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan limbah tapioka kini ikut mengalir bersama sampah rumah tangga karena perubahan proses produksi pabrik setempat.
16: Sampah seladekan namanya kalau kami menyebutnya. Ini adalah kulit ari dari industri tapioka yang sekarang kan memang tidak di tidak dipeliti, langsung digiling sehingga ada sampah yang tersisa yang terbawa ke bersama airnya, sehingga ini menutup pantai-pantai kami ini. Sampai sehari ini kami tidak mampu untuk mengelola ini.
14: Susanto berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan menangani pencemaran sebelum kerusakan pantai semakin meluas. Sampah plastik dan lapisan limbah kulit ari sisa pengolahan tapioka menutupi pasir pantai tersebut. Kondisi ini membuat garis pantai sepanjang 1 km tersebut nyaris tidak terlihat akibat tebalnya tumpukan sampah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Purwokerto. Pemerintah Kabupaten Banyumas mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui uji coba program insentif di kawasan Dasar Rayu. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
17: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan uji coba program insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai atau Dasar Rayu. Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako, voucher makanan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Program ini hadir berkat kolaborasi antara Pemkab Banyumas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Kepala Baperida Banyumas Dedi Nur Hasan mengatakan program ini menjadi upaya menghubungkan pembangunan daerah dengan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Menurutnya, skema insentif diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam memilah sampah plastik sehingga volume sampah yang mencemari lingkungan khususnya Sungai Serayu dapat berkurang.
18: Sebenarnya kita sudah mulai kick off ya. Kick off ini artinya sudah memulai, kemudian bagaimana keterjagaan. Jadi nanti dari desa-desa yang lain bisa melihat apa sih yang harus dilakukan, dampaknya manfaatnya ini. Makanya kita harus perkuat yang di Tambak Negara dan di Bandingan Sar supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kita kawal, kita dampingi. Jadi contoh ini kan harus berkelanjutan. Sampai kan berkelanjutan artinya begitu program ini selesai, ini tetap running. Kemudian juga kalau kita mau mereplikasikan, sudah bisa dengan mudah. Ini contohnya sudah jadi di Mandiransan dan di Tambak Negara.
17: Dalam kesempatan yang sama, Project Manager Solusi SNV Audrey Sihainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, Audrey berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan.
19: Kenapa sampah plastik? Karena seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, dia adalah indikator yang bisa terlihat bagaimana dengan darat dan laut, karena petani yang di darat atau perkotaan itu banyak sampah plastik di sana. Dan kalau tidak dikelola baik, dia akan turun dari sungai dan dia akan ke laut. Dan itu akan mengganggu ekosistem laut. Dan hal ini menjadi penting bagi produk solusi untuk melihat keterkaitan dan bagaimana solusi pengelolaannya ke depan.
17: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama konsorsium solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Jika model ini berhasil, ke depan pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Krisis air bersih di Kabupaten Banjarnegara terus meluas. Kemarau yang telah berlangsung selama sekitar 2 bulan tanpa hujan menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Hingga saat ini sedikitnya ada 12 desa di 6 kecamatan terdampak kekeringan dan bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
20: Sedikitnya 12 desa di 6 kecamatan yang berada di Kabupaten Banjarnegara di wilayah Pegunungan Selatan kini mengalami krisis air bersih. Dari 12 desa yang mengalami kekeringan diantaranya yakni di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Desa Gemuru, Kecamatan Bawang, serta Desa Kalihajir, Kecamatan Purwanegara. Kemarau berkepanjangan telah membuat sumber air dan sumur milik warga mengering sehingga kebutuhan air bersih sehari-hari sepenuhnya mengandalkan bantuan dari BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD Banjarnegara telah mengerahkan 3 truk tangki berkapasitas masing-masing 20 ribu liter untuk mengirim air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 895 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada 3.049 kepala keluarga atau sekitar 8.700 jiwa yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
21: Kami sampaikan bahwa memasuki musim kemarau ini Banjarnegara sudah mulai dilanda kekeringan, kekurangan air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan, kurang lebih ada 6 kecamatan di mana tersebar di 12 desa, dan tentunya kami sudah bersiaga sebagaimana ketetapan Bupati Banjarnegara. Kami tentunya dengan beberapa armada yang kita punya sudah mulai pelaksanaan kegiatan dropping air bersih, dan hari ini kita sudah tambahkan dengan armada unit kecil untuk memudahkan masuk kepada area-area atau jalan yang memang tidak bisa diakses melalui tangki. Mudah-mudahan respon cepat kami dapat membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Insya Allah segala laporan yang masuk ke kami, kami akan segera tindak lanjuti untuk pemenuhan air bersih.
20: BPBD Banjarnegara akan terus memantau perkembangan musim kemarau dan melanjutkan pendistribusian air bersih selama kebutuhan masyarakat masih tinggi. Warga berharap hujan segera turun agar sumber-sumber air kembali terisi dan krisis air bersih dapat segera teratasi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik, mendengar laporan dari Joko Winarno mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto sore hari ini. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita kembali ke Semarang ya. Setelah tadi informasi dalam lintas di Jateng sudah kami hadirkan. Saya Agil yang masih temani Anda pendengar untuk sore hari ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Bulan Juli menuju Agustus, musim kemarau sudah datang pendengar. Dan nanti memang puncaknya itu diprediksi bulan Agustus hingga September. Dan di banyak daerah ini juga harus siap ya mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah dirasakan sejumlah wilayah Jawa Tengah. Pendengar, ini juga sama halnya disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto pendengar, yang meminta pemerintah daerah harus siap begitu ya. Langkah cepat ini penting mengingat beberapa daerah sudah mulai mengalami krisis air bersih pendengar. Sumanto mengatakan hal tersebut ya disela menggelar penanaman pohon jogo kali merawat bumi yang berlangsung di Kabupaten Karanganyar belum lama ini pendengar. Di sejumlah desa warga bahkan terpaksa menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air bersih. Sementara itu, sebagian masyarakat mulai mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah maupun berbagai pihak ya. Jadi memang ini dibutuhkan kolaborasi pendengar, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, BPBD, PDAM, dan juga seluruh pemangku kepentingan agar bergerak cepat ya mengantisipasi dampak musim kemarau. Jangan sampai nanti masyarakat malah kesulitan mendapatkan air bersih dalam waktu yang lama pendengar. Jadi memang bantuan air bersih harus diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang telah mengalami kekeringan ya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu terus memantau daerah rawan kekeringan agar penyalurannya itu dapat mereka lakukan sebelum kondisi semakin parah ya. Terus juga ini dibutuhkan kesiapan anggaran pendengar, armada tangki air serta koordinasi lintas instansi ya, sehingga penanganan krisis air bersih itu dapat berjalan efektif. Sinergi antara TNI, Polri, dunia usaha dan juga organisasi kemasyarakatan penting pendengar untuk memperluas jangkauan bantuan air kepada masyarakat ya. Kalau kita berbicara jangka pendek, ini juga sudah disiapkan pemerintah ya, perlu memperkuat langkah mitigasi jangka panjangnya melalui pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih, embung, sumur dalam, hingga upaya konservasi sumber daya air. Jadi ini bukan lagu baru pendengar, melainkan agenda tahunan di mana musim kemarau daerah-daerah yang sudah dipetakan pasti membutuhkan air bersih, tapi memang perlu disiasati bersama ya, kolaborasi. Jangan sampai nanti nunggu parah dulu, nunggu viral dulu baru dibantu, melainkan memang sedari dini ya sudah harus dipersiapkan agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

Badai seringkali menyebabkan kerusakan besar dan mengancam keselamatan. Setiap negara pun memiliki strategi berbeda untuk menghadapi bencana ini. Di Indonesia, BNPB bekerja sama dengan BMKG untuk menyiapkan peringatan dini dan proses evakuasi. Masyarakat di wilayah rawan didorong untuk mencari tempat aman saat ada potensi badai. Berbeda di Jepang, teknologi satelit dan sistem peringatan dini digunakan untuk memantau badai. Pemerintah juga melakukan simulasi rutin agar warga terbiasa menghadapi situasi darurat. Sementara itu, di Amerika Serikat, Federal Emergency Management Agency atau FEMA menyiapkan tempat penampungan darurat dan memetakan wilayah berisiko tinggi. Masyarakat diberikan informasi terperinci untuk menghadapi badai secara mandiri.

0: Informasi cuaca pendengar kami akan perbarui terlebih dahulu ya, untuk sore ini sampai dengan awal malam nanti. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, di ujung telepon sudah ada perakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan selengkapnya Rekan Rizka.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 26 Juli 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah, pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi harap diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Rekan Rizka. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih.
0: Iya, itu tadi pendengar bersama BMKG.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Presiden Prabowo bakal ubah IKN menjadi markas besar TNI. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook, sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi markas besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun, pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi dari Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel Tempo, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Demikian pendengar cek fakta dilansir dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Di Garap Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Untuk kali ini saya juga ajak Anda bisa berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing pendengar ya. Caranya gampang, tinggal WhatsApp saja ke nomor 081 6666886 ya. Saya akan tunggu sampai nanti jam 7 malam pendengar. Sambil menunggu, saya ajak Anda juga untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas pendengar dalam live report ya. Kali ini bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Wergu Kulon, Polsek Kudus, Aibtu Jatmiko pendengar yang sedang bertugas ya. Ini akan memberikan informasi terkait dengan Kamtibmas di wilayahnya, terus juga ada informasi terkait perselisihan warga ya, kepemilikan sepeda motor yang hilang diakui oleh orang lain. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Jatmiko. Selamat sore.
1: Selamat sore, salam presisi dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Wergu Kulon, Kota Kudus.
0: Salam presisi. Apa kabar Pak Jatmiko?
1: Baik.
0: Luar biasa. Tetap semangat ya. Baik Pak, ini ada perselisihan warga. Mungkin bisa diceritakan dulu kronologinya dan bagaimana Babin Kamtibmas ini bisa menjadi penengah begitu ya, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat ini.
1: Nggih. Pada tadi siang kita didatangi oleh warga ya, untuk melaporkan bahwa sepeda motornya beberapa tahun yang lalu hilang. Nah, namun tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sepeda motor itu ada sepeda motor kreditan. Kebetulan ciri-ciri yang dimaksud itu sama persis, ada ciri-ciri khusus ya, seperti stiker dipasang di satu tempat tertentu. Nah itu diingat betul sama si pemilik. Namun sepeda motor tersebut adalah betul-betul milik daripada warga saya gitu. Jadi itu warga lain mengklaim ada itu sepeda motornya. Dia tidak membawa surat-surat sama sekali, sehingga dia ngotot karena ada ciri-ciri yang dimaksud itu bahwa itu ada sepeda motor yang beberapa tahun hilang dan tidak lapor polisi. Ya, dengan semangatnya dia mengklaim ini adalah milik saya, pokoknya tidak mau diganggu gugat, sehingga kami sebagai Babin Kamtibmas didatangkan oleh warga saya, kemudian menengahi. Dan orang tersebut juga salah satu keluarganya juga melapor ke Polsek Kota, Polsek Kudus. Setelah kita datangin sama-sama ke warga saya, ternyata ada surat-surat lengkap, baik itu STNK maupun BPKB, serta nomor kendaraan itu sama persis, sehingga kami beri warga itu pengertian bahwa sepeda motornya adalah betul-betul milik si warga saya. Dan orang tersebut masih belum terima, dia akan berusaha untuk mencari, mendatangi leasing yang mereka pinjami pada waktu itu untuk minta surat-suratnya, apakah betul itu kepemilikannya. Sedangkan kami sebagai Babin Kamtibmas dan anggota Polsek Kudus serta reserse dari Kudus memastikan bahwa itu adalah sepeda motor miliknya. Dengan hati-hati kita kasih pengertian warga tersebut bahwa silakan Ibu melengkapi dokumen surat-suratnya agar kami bisa nanti membantu ikut menyelesaikan. Namun kami sebagai kepolisian memastikan 100% itu adalah kepemilikan daripada warga saya. Karena dengan adanya stiker itu tidak menjamin bahwa itu ada sepeda motor. Pada stiker itu ada banyak diperjualbelikan di luar gitu loh. Ya, akhirnya warga tersebut mau kembali pulang ya. Ya mungkin dengan ketidakpuasan nanti dia akan meminta surat daripada leasing. Ya nanti akan kembali ke kita, nanti mungkin akan kita selesaikan kembali. Itu yang dapat informasi dari Polsek Kudus. Secara umum kejadian di Polsek Kudus, khususnya di Kelurahan Wergu Kulon, sampai saat ini aman terkendali.
0: Baik. Gitu, jadi memang Babin Kamtibmas di sini bisa menjadi penengah memberikan solusi, tinggal masyarakatnya yang membutuhkan bantuan tinggal langsung lapor saja ke Pak Babin gitu ya. Pak Jatmiko seperti yang sudah disampaikan tadi. Oke. Pak Jatmiko, terakhir mungkin ada himbauan-himbauan Kamtibmas juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ini, silakan.
1: Iya betul. Terima kasih untuk warga RRI yang selalu setia bersama kami Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kami informasikan agar kita apabila bermasalah dengan salah satu warga, tolong jangan main hakim sendiri. Kita tetap kedepankan Babin Kamtibmas atau mungkin pihak-pihak kepolisian yang ada setempat untuk memediasi daripada ketidakpuasan warga. Jadi nanti khususnya Babin ini selalu fight untuk wilayah kota. Setiap ada informasi daripada warga sekecil apapun, respon melalui 110 itu juga selalu direspon dengan baik, baik Posek maupun Babin Kamtibmas. Itu yang dapat dilaporkan daripada Posek Kudus, khususnya Babin Kamtibmas.
0: Baik, Pak Jatmiko, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali ini. Sukses, sehat selalu, salam presisi, Pak Jatmiko.
1: Sukses selalu, terima kasih.
0: Demikian tadi peringat untuk informasi bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Wargu Kulon ya, dari Polsek Kudus, Aibtu Jatmiko yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Nanti informasi kami akan lanjutkan pendengar tepat pukul 18 dalam Info Pro 1. Kali ini saya akan berikan informasi terlebih dahulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya ya. Akan berkumandang pada pukul 17.42 menit pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan juga kultum yang dibawakan oleh Ustazah Sofia dengan satu judulnya Keutamaan yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagu-lagu religi kami putarkan juga untuk mengawal azan maghrib kali ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bilqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Kita dipertemukan lagi meskipun lewat udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, khoslatani la syai'a afdhalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada orang Islam, baik berupa ucapan, kekuasaan, harta benda ataupun tenaga. Pendengar RRI yang berbahagia, pertama yang kita tanamkan di hati kita adalah rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, maka kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Di dalam keimanan itu akhirnya menjadikan diri kita tertanam rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, percaya pada hari akhir dan percaya pada takdir, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, karena iman itulah yang kita bawa sejak kita menjadi orang Islam Muslim, sejak kita mengucapkan kalimat syahadat, berarti di hati kita sudah tertanam rasa iman, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga kita dengan hati yang ikhlas beribadah hanya karena Allah. Kita melaksanakan apapun, pekerjaan apapun, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berdampak pada diri kita, pada keluarga kita. Ketika kita melakukannya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kita, insyaallah apa yang kita lakukan akan memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan yang ada di sekitar kita. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah amal atau keutamaan yang paling utama daripada yang lain, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, dengan rasa ikhlas, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perkara yang utama adalah bisa memberi kemanfaatan kepada orang Islam, baik dengan cara memberikan ucapan yang baik, ketika punya kelebihan kita saling berbagi, yaitu membagi sebagian harta yang kita miliki sebagai bentuk rasa kewajiban kita, rasa saling menyayangi sesama, saling berbagi pada mereka yang tidak mampu. Bisa dengan tenaga kita, kalau tidak ada harta benda, tidak bisa mengucapkan atau memberi sesuatu yang berbentuk nasihat atau apa, kita sumbangkan yang kita miliki yang berupa tenaga. Itu pun suatu keutamaan, karena bermanfaat bagi sesama. Ataupun ketika kita punya kekuasaan atau kewenangan, kita bisa berbagi atau memberikan sesuai dengan hak-hak mereka, sesuai dengan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada orang lain, sekiranya bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama. Manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada yang lain, itu adalah sebaik-baik manusia. Dan itu pun merupakan perkara yang utama. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan di hati kita senantiasa tertancap rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita sebagai manusia hendaknya
bisa memberi manfaat kepada yang lain, baik berupa harta benda, tenaga, ucapan. Pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu dilindungi dan diridhoi, dan termasuk hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Ada beberapa kegiatan dan tips yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info pro satu.
1: Kebakaran melanda pasar modern Pasmod yang berlokasi di kompleks perumahan BSB Semarang, Jawa Tengah, Minggu. Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan 4 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar tempat tersebut. Tantri menyebut kebakaran diduga berasal dari gerai penjual soto. Menurutnya, api diduga pertama kali muncul akibat percikan dari regulator tabung LPG. Satlantas Polresta Pati menggelar pelatihan safety driving bagi sopir ambulan Lasnas MPAHI untuk memastikan keselamatan pasien selama perjalanan darurat. Kegiatan diikuti 20 peserta, digelar di Mapolresta Pati Sabtu 25 Juli mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pelatihan menghadirkan Kanit Kamsel Ibtu Gunawan Sutrisno, Direktur Lasnas MPAHI Ahyar, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Witowo. Rangkaian acara meliputi pemberian materi kesehatan, teknik defensive driving, sesi tanya jawab, hingga praktik langsung mengemudikan ambulans di lapangan uji satpas.

0: Bagaimana nih kalau kita kaitkan gitu ya, hutan atau mungkin juga alam itu bisa membantu anak-anak ini dari sisi mental health gitu Mas, seperti apa kaitannya?
1: Hutan ini kita jadikan sarana untuk terapi, dalam artian mereka kita ajak ke dalam hutan, tidak memegang HP. Bagi anak-anak yang memiliki adiksi HP atau dia gatel nggak pegang HP, ini kan satu hal yang ditakutkan gitu. Nah, dia nggak pegang HP. Nah, kita ajak masuk ke hutan, misalkan mengaktifkan seluruh indera, memfokuskan pada indera penciuman untuk mencium aroma pohon, aroma hutan. Itu bisa makin tenang, dan juga dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh terapis ini, nah, dan diikuti oleh para siswa ini atau remaja ini, nah, sehingga mereka bisa, pikiran mereka teralihkan dari yang pengen main HP, kemudian bermain dengan temannya sendiri gitu, gojek sendiri.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi di program Jalan-Jalan Asik yang akan menemani Anda dengan perjalanan yang unik dan seru. Dan kali ini saya Aldi, saya mengajak Anda mampir ke kota sebelah ya, Kota Solo. Kota Solo ini selalu punya cara yang halus dan pelan untuk memikat hati. Nah, bukan dengan kemewahannya, bukan dengan keminta, tetapi dengan kehangatan yang mengalir dari sudut-sudut kotanya. Dan salah satu kehangatan yang bisa ditemukan adalah mangkok sederhana yang diwariskan tiap generasi, Timlo Sastro. Bayangkan pagi hari di Solo, udara masih sejuk, matahari baru naik malu-malu di sekitar Pasar Gede, ada aroma kuah kaldu hangat yang mulai menyebar. Orang-orang datang bergantian, ada pedagang pasar, ada pegawai kantor, ada wisatawan yang dengan rekomendasi bahkan tidak jarang keluarga besar yang sengaja datang rame-rame untuk sarapan. Untuk banyak warga Solo, hari itu belum benar-benar dimulai karena belum menikmati semangkuk timlo panas yang ada rasa nostalgianya. Timlo Sastro yang sudah berdiri sejak 1952 dan sampai dengan sekarang tetap menjadi salah satu ikon kuliner Solo yang tidak pernah sepi. Sobat Jalan-Jalan, Timlo Sastro bukan hanya satu kedai. Sekarang ada dua cabang resminya, Timlo Sastro 1 dan juga 2. Keduanya sama-sama ramai, tapi masing-masing punya suasana khas. Timlo Sastro 1 di Jalan Abdul Muiz nomor 32A, tidak jauh dari Pasar Gede. Ini cabang yang paling sering Anda lihat di foto wisatawan. Bangunannya tua, kursi-kursi plastik, suasana riuh pasar, dan aroma kaldu menuntun Anda terjauh puluhan meter. Kedai ini buka pagi mulai jam 6.30 sampai jam 15.30, yang biasanya sudah ramai saat matahari naik. Sementara Timlo Sastro 2 berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 30 Purwosari. Letaknya sedikit lebih rapi, tapi tempatnya lebih luas dan sering menjadi pilihan keluarga dan juga rombongan besar. Operasional lebih panjang, jam 6.30 sampai 19.30. Jadi, cocok buat makan sore atau awal malam. Dan dua-duanya sama-sama memperkenalkan rasa klasik yang sudah dikenal sejak puluhan tahun. Yang spesial dari Timlo Sastro ini adalah kesederhanaan yang dibuat dengan kesabaran. Timlo adalah sop khusus dari Kasolo dengan kuahnya yang bening dan juga ringan. Tapi jangan tertipu ya, meskipun kuahnya bening, tapi rasanya sangat dalam dan gurih. Dan isinya sangat lengkap sekali. Ada telur pindang dengan warna coklat merata, sosis Solo yang rasanya lembut manis, suiran ayam kampung, ati ampela, bahkan ada kikil muda yang sangat empuk, tapi punya tekstur krenyes-krenyes yang satisfying jika dimakan. Setiap komponen seolah punya tempat masing-masing di mangkuk itu. Dan dominan, tidak ada yang menutup yang lain. Semuanya berpadu harmonis. Kaldu ayamnya dimasak lama, pelan-pelan menghasilkan rasa gurih ringan yang tidak bikin enak. Buat sebagian orang, Timlo terasa seperti pelukan hangat di pagi hari. Warung ini dirintis oleh almarhum Sastro, seorang pedagang yang awalnya hanya membuka lapak kecil di Pasar Gede. Ceritanya turun-temurun menyebutkan bahwa dulu dia menggunakan tungku kayu, panci besar yang dipakai dari generasi ke generasi, dan racikan bumbu yang jumlahnya tidak pernah dia tulis. Semuanya berdasarkan rasa dan pengalaman. Tidak ada yang menyangka bahwa kedai kecil itu lama-lama menjadi legenda kuliner Solo. Bahkan setelah beberapa dekade, cara masak Timlo tidak banyak berubah. Dapur mereka, Anda bisa melihat panci kaldu besar yang dibiarkan hangat sepanjang pagi. Bawang goreng yang digoreng sendiri setiap hari, isian timlo yang tetap rapi dalam wadah-wadah besar. Tiap mangkok diracik satu persatu, tidak ada batch besar, tidak ada yang instan, dan itulah yang membuat rasanya tetap konsisten sampai sekarang. Harga timlo masih sangat masuk di kantong, Rp18.000 sampai Rp25.000 per porsinya. Meski terjangkau, tapi rasanya tidak murahan. Dari sosis Solo sampai telur pindangnya, semua dibuat penuh perhatian. Minumannya juga khas dengan sederhana. Ada es teh gula batu yang manis alami, wedang jahe, atau teh panas tubruk. Dan di Solo, Minuman teh yang panas sambil melihat kesibukan pasar itu rasanya seperti mengambil jeda kecil dari hidup. Nah sobat, itu tadi ya akhir cerita sebuah kuliner legendaris dari Solo yang sudah hadir mewarnai warga lokal dari generasi ke generasi. Jika Anda berkunjung ke Solo, coba duduk sebentar, hirup aroma kuah yang sudah berdiri sejak tahun 1952. Sampai jumpa di episode Jalan-Jalan Asik berikutnya.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

Gelaran Piala AFF 2026 sudah berlangsung, pendengar, kalau kita lihat di sosial media ya. Ini sudah ada beberapa pertandingan, grup sebelah juga sudah mulai rame, pendengar. Tapi timnas Indonesia baru akan mengawali perjalanan mereka dalam Piala AFF tahun ini besok Senin, pendengar, 27 Juli 2026 ya. Dan nanti timnas Indonesia akan bertemu dengan Kamboja, pendengar, dan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ya. Jadi kalau kita lihat Kamboja, ini sebenarnya sudah melakoni satu pertandingan awal, pendengar, tepatnya hari Jumat lalu ya, dengan bertemu Singapura, tapi sayang sekali Kamboja kalah 1-2, pendengar. Ini menjadi laga hidup mati ya bagi Kamboja, dan Indonesia baru memulai, pendengar. Pasti akan ada permainan ngotot yang diberikan oleh Kamboja, sedangkan Indonesia dengan skuad baru ya, pelatih John Hartman juga membawa semangat baru. Kita harapkan bisa berbicara banyak, pendengar, pada Piala AFF kali ini, karena beberapa pemain sudah optimis akan bisa menyabet juara ya untuk tahun 2026 ini. Oke, sedangkan untuk kick-off-nya sendiri, pendengar, pertandingan itu kan hari Senin tanggal 27. Kick-off-nya akan dimulai pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari kedalaman skuad ya, John Hartman ini baru saja mengungkapkan kondisi Marcelino Ferdinand, pendengar, menjelang laga awal Piala AFF ya. Jadi ada rumor Marcelino diterpa cedera, dan Hartman ini mengkonfirmasi gelandang berusia 21 tahun tersebut mengalami masalah fisik akibat benturan yang didapat saat latihan di Bali, pendengar. Tim pelatih kini tengah memantau perkembangan kondisi Marcelino. Hal ini guna memastikan kesiapan Marcelino tampil pada laga pembuka Indonesia di turnamen 2 tahunan ini, pendengar. Jadi kita harapkan semoga nanti bisa fit ya, dan yang terbaiklah untuk timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026.

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

temukan geliatnya gitu ya, karena banyak yang belum bisa naik podium di beberapa seri pendengar. Dan setelah kemarin Japan Open ya, kita geser ke China Open 2026 pendengar. Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri berjumpa kembali bersama ganda putra asal Korea Selatan Kim Hoo Hoo pendengar, dan juga Su Sung Jae ya. Dua kali, dan dua-duanya dalam dua minggu saja Fajar Alfian dan Fikri kembali bisa podium pendengar ya di China Open dengan skor 21-16, 19-21, 19-21. Selamat, semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya. Ganda putra Indonesia bisa bersinar lagi pendengar, bisa berbicara lebih dalam seri-seri badminton yang akan datang ya. Oke, informasi ini juga menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surakarta yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, penyuluh agama Katolik Kota Surakarta, Koleta Maria Regnowati, dalam acara Siraman Rohani. Pada malam hari ini, tema yang akan kami sampaikan adalah kejujuran dalam mencari rezeki. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Pada saat ini, kami akan belajar tentang pentingnya memperoleh rezeki dengan cara yang jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami ajaran-Mu serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami agar selalu mengutamakan kejujuran dalam bekerja, belajar, dan bertindak. Semoga kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menghargai hasil jerih payah sendiri, dan menggunakan rezeki yang kami peroleh untuk kebaikan keluarga serta sesama. Kami menyerahkan seluruh acara kegiatan pada malam hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam ajaran agama Katolik, mencari rezeki harus dilakukan secara jujur, adil, dan bermartabat. Karena pekerjaan dan usaha manusia merupakan bentuk kerjasama dengan Allah dalam memelihara ciptaan. Rezeki yang diperoleh melalui kejujuran menjadi berkat, sedangkan rezeki yang diperoleh melalui penipuan, korupsi, atau ketidakadilan bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam kitab suci, pada Amsal bab 10 ayat 2 dikatakan, harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Juga di dalam Kolose bab 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia saja. Selanjutnya, di dalam Efesus bab 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 12 sampai dengan 14, Yohanes Pembaptis mengajarkan agar para pemungut cukai tidak menagih lebih dari yang ditentukan, dan para prajurit tidak memeras orang. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah harus dilakukan secara jujur dan adil. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ajaran Gereja Katolik, menurut Katekismus Gereja Katolik, pada perintah ketujuh, kita mengenal jangan mencuri. Tidak hanya melarang pencurian, tetapi juga segala bentuk ketidakjujuran dalam urusan ekonomi, seperti penipuan, korupsi, manipulasi, dan eksploitasi sesama. Gereja mengajarkan bahwa setiap orang berhak memperoleh penghidupan yang layak melalui kerja yang jujur. Keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan merugikan orang lain. Di dalam kejujuran bekerja merupakan kesaksian iman kita akan teladan Yesus Kristus. Harta benda yang kita miliki adalah sarana untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan tujuan hidup yang utama. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur sering muncul. Misalnya, berbohong kepada pelanggan, mengurangi timbangan, memanipulasi laporan, ataupun melakukan tindak korupsi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tetap setia pada nilai kejujuran, meskipun jalan yang benar tersebut terkadang lebih sulit. Kejujuran dalam mencari rezeki bukan hanya soal mentaati aturan, tetapi juga wujud iman kepada Allah yang selalu memelihara kehidupan umatnya. Rezeki yang diperoleh dengan jujur
membawa damai sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Lebih baik sedikit dengan kejujuran daripada banyak dengan ketidakadilan. Rezeki yang jujur membawa berkat, sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan cara curang menjauhkan manusia dari Allah. Di dalam Amsal bab 16 ayat 8 dikatakan, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Setiap orang bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang bertani, berdagang, menjadi pegawai, buruh, guru, ataupun sebagai wira swasta. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan benar adalah mulia di hadapan Allah. Namun, dalam perjalanan mencari rezeki, seringkali muncul godaan untuk mengambil jalan pintas, berbohong, menipu, mengurangi kualitas barang, memanipulasi data, atau bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Sabda Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menilai seseorang dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi dari cara ia memperolehnya. Rezeki yang sedikit namun diperoleh dengan jujur lebih berharga daripada kekayaan melimpah yang diperoleh dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Yesus sendiri hidup sebagai seorang pekerja. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sebagai tukang kayu bersama ayahnya, Santo Yosef. Melalui kehidupannya, Yesus mengajarkan bahwa kerja yang jujur adalah jalan untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Ketika kita bekerja dengan jujur, kita sedang membangun dunia yang lebih adil, menumbuhkan kepercayaan, dan menjadi saksi iman di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Kejujuran memang tidak selalu memberikan keuntungan yang cepat. Kadang orang yang jujur justru terlihat tertinggal dibanding mereka yang menggunakan cara-cara tidak benar. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan jujur. Rezeki yang jujur membawa ketenangan hati, keharmonisan dalam keluarga, dan berkat yang bertahan lama. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Tugas kita adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab. Hasilnya kita serahkan kepada penyelenggaraan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa dokumen ajaran sosial gereja menegaskan
pentingnya kejujuran, keadilan, dan martabat kerja dalam memperoleh penghasilan. Di dalam ajaran sosial gereja Rerum Novarum mengajarkan bahwa kerja manusia memiliki martabat yang tinggi dan pekerja berhak memperoleh upah yang adil. Penghasilan yang diperoleh dari kerja yang jujur merupakan hak yang harus dihormati. Gereja menolak eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan di dalam bidang ekonomi. Papa Paus Leo XIII juga mengajarkan bahwa kerja merupakan sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang berhak memperoleh upah yang layak dari pekerjaannya, dan tidak seorang pun boleh mencari keuntungan dengan menindas atau merugikan orang lain. Harta dan penghasilan yang diperoleh melalui kerja yang jujur sesuai dengan martabat manusia dan kehendak Allah. Rezeki yang diperoleh melalui kerja yang bermartabat dan adil sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian di dalam ensiklik Laborem Exercens menegaskan pula bahwa kerja bukan sekedar sarana mencari nafkah, tetapi juga partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah. Karena itu, pekerjaan harus dilakukan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat sesama. Papa Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa manusia adalah subjek kerja, bukan alat untuk menghasilkan keuntungan. Karena itu, kerja harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kerja merupakan kebaikan bagi manusia. Melalui kerja, manusia tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengembangkan diri sendiri. Kerja adalah untuk manusia, bukan manusia untuk kerja. Pesan ini mengingatkan bahwa mencari nafkah harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai moral dan kejujuran. Manusia memuliakan Allah melalui kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di dalam ensiklik Caritas in Veritate dikatakan bahwa ensiklik ini memberikan penekanan bahwa kegiatan ekonomi harus berlandaskan kasih dan kebenaran. Keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai melalui penipuan, korupsi, atau praktek yang merugikan orang lain. Bapa Paus Benediktus XVI dalam Caritas in Veritate mengajarkan bahwa dunia ekonomi tidak boleh dipisahkan dari etika. Kegiatan usaha dan pencarian keuntungan harus berlandasan kebenaran dan kasih. Keuntungan yang diperoleh melalui penipuan,
korupsi, atau manipulasi bertentangan dengan martabat manusia dan kehendak Allah. Kejujuran dan kebenaran harus menjadi dasar dalam mencari penghasilan dan menjalankan usaha. Selanjutnya, di dalam ensiklik Laudato Si, berfokus pada lingkungan hidup. Ensiklik ini mengkritik budaya keserakahan dan keuntungan yang dicari tanpa memperhatikan manusia maupun alam. Bapak Paus mengajak seluruh umat untuk mengembangkan ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Rezeki harus diperoleh dengan menghormati martabat manusia dan kelestarian ciptaan Allah. Di dalam ajaran gereja menegaskan bahwa rezeki yang jujur adalah buah dari kerja yang bermartabat, dilaksanakan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab di hadapan Allah serta sesama. Rezeki seperti inilah yang membawa damai dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa korupsi, ketidakjujuran, dan pencarian keuntungan yang mengorbankan orang lain merupakan dosa sosial yang merusak kehidupan bersama. Beliau menegaskan, kerja yang jujur memberikan martabat kepada manusia. Beliau mengajak umat untuk menolak budaya uang dengan segala cara dan memilih jalan kejujuran meskipun lebih sulit. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita melihat di dalam ajaran agama Katolik pada perintah ke-7 dan ke-8, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta, mengajarkan bahwa harta dan penghasilan harus diperoleh dengan cara yang benar, tanpa penipuan, tanpa korupsi, ataupun tanpa merugikan orang lain. Di dalam kitab suci 2 Tesalonika bab 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Juga di dalam Amsal bab 16 ayat 8, lebih baik sedikit barang dengan disertai kebenaran daripada banyak penghasilan dan

memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga melayani sesama. Para pendengar yang terkasih, di dalam keluarga, manfaat dari rezeki yang diperoleh secara jujur akan mendatangkan berkat bagi keluarga, akan memberikan ketenangan batin karena tidak dibayangi oleh rasa bersalah ataupun ketakutan. Dan di dalam keluarga tentunya dapat mensyukuri rezeki sebagai berkat dari Tuhan. Orang tua mencari nafkah dengan jujur, mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras kepada anak-anak. Pendidikan moral ini sangat penting bagi pembentukan karakter anak-anak. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar membantu membangun hubungan keluarga yang dilandasi rasa kepercayaan dan rasa saling menghormati. Keluarga belajar menghargai setiap hasil kerja sekecil apapun sebagai anugerah Tuhan yang patut untuk disyukuri. Penghasilan yang diperoleh secara jujur dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, misal melalui sedekah, karya amal, dan memberikan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan tidak hanya melihat banyaknya rezeki yang kita peroleh, tetapi juga Tuhan melihat cara kita memperolehnya. Rezeki yang sedikit namun diperoleh dengan jujur lebih berharga di hadapan Allah daripada kekayaan yang diperoleh melalui ketidakjujuran. Ketika keluarga hidup dari hasil kerja yang benar, maka mereka membangun rumah tangga yang kokoh di atas nilai iman, keadilan, dan kasih. Setiap orang memang membutuhkan rezeki. Namun sebagai orang beriman, kita tidak hanya diajak mencari rezeki, namun kita juga diajak memperhatikan cara memperoleh rezeki tersebut. Tuhan menghendaki agar setiap rezeki yang diperoleh melalui kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk mencari keuntungan seringkali muncul. Berbohong, menipu, mengambil hak orang lain. Padahal dengan cara seperti ini membawa ketidakdamaian dalam hati dan merusak hubungan dengan sesama maupun Tuhan. Orang yang bekerja dengan jujur dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Kejujuran menjadi teladan yang baik. Nilai-nilai kehidupan moral yang baik bagi anak-anak dan anggota keluarga, sehingga harus ditanamkan sejak dini. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam segala hal. Ketika kita memilih untuk tetap jujur, kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada penyelenggaraan

Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berusaha hidup benar di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tutup permenungan siraman rohani pada malam hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu mencari nafkah dengan cara yang jujur dan benar. Berkatilah pekerjaan kami agar menjadi sumber kehidupan, kedamaian, dan kasih bagi keluarga kami serta sesama kami. Terangilah jalan kami, berkatilah karya-karya kami, dan lindungilah kami dari segala godaan, sehingga kami dapat bekerja dengan jujur dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah siraman rohani pada malam hari ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu, saya Koleta Maria Regnowati mohon izin untuk undur diri dan mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan di dalam kami menyampaikannya. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih.

0: di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
3: Kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pos 1. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda. Kita ketemu ya di hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Sudah beraktivitas apa aja hari ini? Semoga sudah nyantai, sudah bisa ikutan ngobras bareng malam-malam hari ini ya pendengar. Kita bahas ini seputar dunia sastra dan dari berbagai macam tema yang sangat unik ya. Coba kita akan fokuskan pada puisi pendengar. Bagaimana sih kalau kita lihat ini ya? Ada verifikasi ternyata, pemanfaatan verifikasi dalam pembacaan puisi. Seperti apa ini ya? Kita membahasnya bersama dengan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UGRIS, Dr. Siti Fatimah SSMPD. Selamat malam, Bu Siti Fatimah.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Semoga sehat selamat kabarnya malam. Ya.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Baik, ini kita bahas terkait dengan puisi. Mungkin boleh dijelaskan dulu dari berbagai macam komponen gitu ya. Ini untuk verifikasi ini seperti apa nih Bu? Karena jujur ini saya baru pertama kali mendengar ya. Ada proses verifikasi kan kalau biasanya itu kayak produk-produk gitu ya Bu ya. Seperti apa nih yang dimaksud dengan verifikasinya Bu?
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat malam pendengar, saya Bu Fatimah. Kita berjumpa lagi. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang bukan verifikasi tetapi
0: versifikasi. Oh iya, agak luput bacanya, maaf ya Bu ya. Versifikasi ternyata.
1: Ya, para pendengar, versifikasi kita kan mengenal di dalam puisi itu ada yang namanya struktur fisik dan struktur batin. Lah, versifikasi merupakan salah satu aspek di dalam struktur fisik puisi. Secara sederhana, versifikasi itu adalah pemenggalan kata, suku kata, frasa, klausa. Pemenggalan tersebut itu kita tujukan untuk, ya ada yang berniat untuk mewujudkan keindahan. Kemudian yang paling penting adalah untuk menemukan makna dari sebuah puisi itu melalui versifikasi. Dan ketika versifikasi ini digunakan dalam pembacaan itu nanti akan berpengaruh pada pilihan tinggi rendah nada ya, seperti kemudian paling mudahnya adalah nanti menentukan makna, bahkan sampai tingkat lanjut nanti itu menentukan tempo. Saya membahas versifikasi dalam pembacaan puisi itu berangkat dari kegelisahan saya, para pendengar, bahwa ketika saya menjadi juri atau saya sedang menikmati pembacaan puisi di ruang-ruang perkuliahan begitu, mahasiswa itu tidak bisa menyampaikan makna, kemudian keliru memilih tinggi rendahnya bunyi, kemudian juga bahkan ini berpengaruh pada gestur air muka, mimik wajah begitu. Kebanyakan seperti di lomba-lomba itu, para peserta lomba di atas panggung itu bahkan berteriak-teriak, menjerit-jerit, kemudian menampilkan sorot mata melotot dengan air muka yang marah begitu ya, besar. Tetapi ternyata ketika saya kembalikan pada teks puisinya itu ternyata tidak cocok.
0: Oke. Baik. Jadi kalau boleh disimpulkan sendiri, ini penting proses versifikasi nih ya Bu ya, karena selain tadi disebutkan bahwa ternyata ekspresi itu nggak cuma marah-marah aja, bahkan juga intonasi juga kadang tuh yang na na na gitu ya Bu ya. Itu udah kayak apa? Kayak robot jadinya. Ternyata proses versifikasi ini bisa satu memunculkan keindahan puisi tadi, kemudian juga memaknainya pun juga lebih pas. Ada contohnya nggak sih Bu, seperti apa sih kayak satu nada yang berbeda, satu pemenggalan beda, tapi ternyata punya makna yang berbeda dalam sebuah penyampaian puisi gitu?
1: Betul, betul. Karena kembali lagi ke fungsi versifikasi, sebelum saya memberikan contoh-contohnya, Mas Aldi dan para pendengar, fungsi versifikasi itu nanti bisa digunakan ketika seseorang menginterpretasikan atau menafsirkan makna puisi, kemudian memanfaatkan dari pemaknaan tersebut sebagai penghayatan ketika membacakan puisi. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, bahkan bisa dimanfaatkan ketika seseorang itu melakukan musikalisasi puisi, orkestrasi puisi, bahkan nanti dramatisasi puisi gitu. Khusus ketika pembacaan puisi ada rima, ritme, metrum begitu ya, yang harus diperhatikan. Rima itu pola bunyi yang ada pada akhir baris, persajakan dan sebagainya. Kemudian ritme itu naik turun suara atau bunyi nada, bahkan jika ada ini ya metrum, itu nanti akan berpengaruh pada tempo bacaan. Itu yaitu jumlah suku kata. Bahkan di beberapa puisi atau pantun ya, pantun itu kan sudah ditentukan ada dua sampiran, dua baris sebagai sampiran, dua baris sebagai makna. Ada juga gurindam 12, bahkan jumlahnya itu harus 12, 2, 2, 2, 2, kemudian 12 jumlahnya, semacam itu. Bahkan suku katanya itu satu baris harus 8-9 suku kata itu dipilih gitu, sampai sebegitunya. Tetapi ketika versifikasi ini digunakan untuk pembacaan puisi, misalnya ini ya, dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal, itu biasanya para peserta lomba itu membacakan kata sayang gitu ya. Ini Pahlawan Tak Dikenal dari karyanya Toto Sudarto Bachtiar, itu 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dengan versifikasi seperti ini. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sayang. Ya, sayang dalam bait satu nanti akan berbeda dengan bait kelima, bait terakhir. Itu sayang dalam hal ini bisa ditujukan untuk seseorang yang disayangi, atau sayang ini ditujukan kepada para pembaca gitu ya. Tetapi sayang, jangan lupa bahwa dalam bahasa Indonesia sayang itu bisa merujuk pada perasaan kecewa, seperti sayang ya gitu, sayang sekali kalau tidak seperti ini saya akan menang gitu, sayang, menyayangkan gitu, bisa dibacakan seperti ini. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Beda kan?
0: Beda ya, Bu ya?
1: Rasanya, bahkan maknanya. Sayang ketika dibacakan yang pertama tadi itu adalah seseorang merujuk someone ya. Tetapi yang kedua ketika dibacakan sayang, itu menyayangkan, kecewa gitu. Kemudian di bait terakhir juga sama. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Pahlawan Tak Dikenal ini merupakan puisi yang maknanya pada zaman itu ya, pada zaman peperangan, begitu banyak pemuda yang masih sangat muda, ranum, remaja, bahkan diminta untuk ya seperti Korea Selatan wajib militer. Wajib militer. Nah, di Indonesia karena sudah kehabisan orang-orang yang dewasa begitu karena peperangan, akhirnya yang katakanlah remaja-remaja, bocil-bocil itu diminta untuk maju ke garda depan. Nah, banyak sekali di antara mereka itu kan ya jenazah mereka, mayat-mayat mereka yang bertumpuk dan bahkan maaf berserakan, itu kan juga tidak ada identitasnya, tidak tercatat apakah ini militer, tentara dalam militer Indonesia yang resmi atau tidak. Mereka dimakamkan dalam satu lubang, berpuluh bahkan beratus orang begitu, tak dikenal. Dan di antara sekian banyak itu, andai saja mayat itu bisa berkata, "Hei, ini loh aku yang ada di sini. Kami di sini itu sedang terbaring banyak ini. Kami bukan tidur, gitu. Tetapi kami berjuang, meninggal karena berjuang dan banyak peluru yang ada dan bersarang di dada kami. Kami mati muda. Aku sangat muda." Gitu.
0: Jadi maknanya lebih kerasa ketika sayangnya tadi tuh peletakannya beda ya Bu ya dengan yang versi pertama gitu ya. Jadi satu sayangnya ini maknanya ada yang dicintai, satu lagi ada kekecewaan di sana. Jadi memang ya inilah fungsi dari versifikasi tadi gitu ya Bu ya, yang juga kadang suka dilupakan ketika tadi pembacaan atau perlombaan gitu ya.
1: Betul, salah satunya itu Mas. Dan kebanyakan versifikasi itu membantu para pembaca untuk menemukan makna, sehingga ketika seorang pembaca itu menemukan makna yang tepat, maka penghayatannya tepat. Karena sering ketika saya menjadi juri itu ya, ini dibacakan dengan suara yang sangat lantang, dengan gestur yang andai ini ya guyonannya itu untuk gusah pitek wes kabur-kaburan.
0: Jadi maknanya nanti kita akan coba bahas ya Bu ya untuk segmen berikutnya, pembacaan puisinya seperti apa. Kan sering ya kita temukan ekspresinya tuh marah tuh gak harus teriak juga. Nanti kita akan bahas seperti apa. Pendengar juga boleh nih kalau Anda punya pertanyaan untuk Bu Fatimah ya seputar versifikasi atau mungkin juga tips baca puisi dengan versifikasi yang pas, boleh saya buka teleponnya ya 024-831-6686 atau boleh ke WhatsAppnya Pro 1 081 1666

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Masih membahas terkait dengan versifikasi puisi, pendengar. Bagaimana pentingnya gitu ya pembacaan puisi yang menggunakan proses versifikasi supaya maknanya jelas, karena pemenggalan bahkan juga kadang ketika baca puisi satu helaan nafas juga berpengaruh di sana gitu ya. Bu Fatima, ini sudah ada yang bertanya di WhatsApp, boleh kita langsung bacakan ya, nanti bisa langsung dijawab juga terkait dengan pembacaannya dari Mas Theo di Magelang ini, Bu. Mau tanya, apakah pengulangan bunyi tertentu pada bait puisi menuntut perubahan nada suara? Gimana, Bu? Kalau misalkan kata-katanya diulang-ulang, itu gimana sih versifikasinya, Bu?
1: Iya, betul. Pertanyaan yang bagus. Jadi, di dalam versifikasi itu juga terdapat repetisi atau pengulangan bunyi, pengulangan kata. Dan itu ada yang bait-bait tertentu pembacaannya sama, dan di bait-bait tertentu pula berbeda, begitu. Saya bisa mencontohkan di puisi Selamat Pagi Indonesia, gitu. Biasanya para peserta lomba itu membacakan Selamat Pagi Indonesia itu seperti ini. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Akan berbeda dengan kalau dihayati, anggap saja Indonesia itu adalah teman, tetangga yang kita sapa. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Itu. Kemudian di bait terakhir, selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Berbeda kan, Mas?
0: Jadi benar-benar disapa ya, nggak dimarahin ya, Bu ya. Kalau yang pertama tadi kan pagi-pagi disemprot itu ya, bukan disapa kalau kalau pembacaan seperti itu ya. Nah, jadi kalau dilihat kan tadi ada beberapa ya, Bu ya. Ada rima, ada ritme, ada metrum. Ini penjelasannya seperti apa nih terkait dengan pembacaan puisi?
1: Seperti yang sudah saya contohkan, sebenarnya di dalam pembacaan-pembacaan saya tadi itu sudah mengandung rima misalnya. Contohnya begini, rima itu kan pola bunyi akhir baris, repetisi itu juga termasuk ke dalam rima. Selamat pagi Indonesia. Kemudian pada puisi Aku karya Chairil Anwar yang biasanya itu dibuat materi untuk perlombaan pembacaan puisi itu ya, seperti ini. Kalau sampai
0: waktuku,
1: itu kan ada kalau au waktuku kan ada lagi u gitu ya. Ku mau tak seorang kan merayu ku yu gitu kan. Tidak juga kau, ada au lagi di awal baris itu ya, di awal bait di baris pertama ada kalau, kemudian di baris selanjutnya ada kau. Sampai waktuku, kemudian dilanjut ku mau, nah, semacam itu. Nah, betul, itu pola bunyi akhir dari suatu baris gitu. Itu ada di baris 1, 2, 3 di bait pertama. Jadi bait pertama itu ada 3 baris itu. Kemudian di bait berikutnya ada tak perlu seduh sedan itu.
0: Nah, seduh itu.
1: Iya, betul. Nah, semacam itu. Kemudian ritme itu adalah naik turun nada suara, semacam itu. Ada yang pembacaan biasanya itu begini. Aku kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Padahal itu bisa diversifikasi atau dipenggal seperti ini. kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Atau dengan kalau sampai, dipenggalnya kalau sampai, kemudian waktuku. Dengan kalau, kemudian jeda, sampai waktuku. Pembacaannya akan berbeda. Pembacaan pertama, kalau pemenggalannya itu kalau sampai, jeda, waktuku. Kalau sampai, waktuku. Kalau dipenggal, kalau sampai, waktuku, maka akan berbeda lagi. Tinggi, rendah, nada.
0: Suara tadi ya. Baik. Nah ini cara membuat supaya nggak monoton gimana Bu? Karena kadang kan puisi kan panjang gitu ya. Nah ini kalau naik turunnya ketebak, itu kan kita juga sebagai pendengar pasti terdengar monoton. Tapi ada nggak cara untuk bisa memberikan variasi naik turun suara bunyi yang sesuai dengan makna dan juga pemenggalan tadi Bu? Gimana nih?
1: Iya Mas, ada. Itu pertanyaan sangat bagus. Biasanya kalau saya memberikan pelatihan pembacaan puisi untuk menangkap. Jadi semua peserta atau mahasiswa saya biasanya saya minta ini. Tolong temukan makna dari puisi ini. Bagaimana nanti nilai rasanya? Maka mahasiswa akan memenggal kata, suku kata, bahkan dikelompok-kelompokkan gitu frasanya, ini frasa, ini klausa. Membedakan antara kata, frasa, klausa itu ternyata sangat penting gitu. Jadi katakanlah dalam satu tubuh itu, dalam satu tubuh puisi itu dipenggal-penggal, dipotong-potong, ini bagian kepalanya, ini badannya, ini bagian bawah tubuh puisi, semacam itu. Kemudian beda pemenggalan frasa saja itu nilai rasanya akan berbeda. Nilai rasa inilah yang nantinya akan berpengaruh pada makna yang diperoleh oleh seseorang. Lah, makna yang diperoleh inilah nanti akan berpengaruh pada pemilihan tinggi rendah bunyi. Sehingga itu nanti akan terdengar pas, sumbang atau tidak pas, bahkan sampai pendengarnya, bahkan dirinya sendiri pun, seorang pembaca itu ada kesan, meninggalkan kesan. Versifikasi itu nantinya akan meninggalkan kesan. Itu puisi yang dibacakan itu merembes
0: ke hati,
1: misalnya merembes sampai ke hati, memberikan kesan semacam.
0: Baik, sedikit tentang metrum ini seperti apa Bu? Ini kan ada pengaruh juga nih pada tempo pada akhirnya ya kalau untuk metrum ya.
1: Ya, betul. Biasanya saya mendapati seorang pembaca puisi itu yang jam terbangnya itu belum banyak, kemudian waktu bacanya itu ya itu juga tidak banyak gitu Mas. Sering terburu-buru untuk mengakhiri pembacaannya, tergesa-gesa gitu. Lah, versifikasi ini akan membantu seseorang pembaca begitu untuk menentukan temponya sesuai dengan penghayatan. Jadi lagi-lagi versifikasi ini urutannya adalah melakukan versifikasi pada naskah puisi, kemudian menemukan makna, selanjutnya adalah berpengaruh pada penghayatan, kemudian penghayatan itu nanti ditentukan dari tempo yang dia pilih, itu pembaca pilih, semacam itu Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Fatimah. Kita masih punya satu segmen akhir, nanti kita akan coba bahas closing seperti apa ya Bu ya. Pendengar juga masih bisa mendengarkan ya obrolan kita seputar pemanfaatan verifikasi dalam pembacaan puisi. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah kita dengarkan Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Malam ini kita masih membahas terkait dengan pemanfaatan verifikasi dalam pembacaan puisi ya. Bu Fatima, ini kalau misalkan tadi kan disebutkan banyak tekniknya, kemudian ditemukannya ketika ada lomba-lomba atau mungkin juga praktek baca puisi gitu ya. Apa yang biasanya sering terlupakan Bu dalam proses verifikasi sampai akhirnya hasilnya kurang bagus gitu? Kadang kan emosi itu juga berpengaruh ya Bu ya pada pembacaan puisi, sehingga kadang tekniknya lupa-lupa gitu. Caranya gimana Bu supaya nggak lupa-lupa?
1: Baik, biasanya mahasiswa itu hanya baca sekali. Bahkan ketika saya berikan puisi begitu, ini loh naskahnya, kemudian baca. Saya padahal memberikan waktu untuk membaca, memahami, gitu ya, baru membacakan. Tetapi mahasiswa itu biasanya terburu-buru. Membaca sudah satu kali, kemudian membacakan. Gitu. Dan pembacaannya itu sesuai dengan baris. Padahal ada beberapa penyair yang menuliskan puisinya itu tidak satu makna dalam satu baris, tetapi bisa beberapa baris. Begitu. Saran saya kepada mahasiswa seperti itu adalah gunakan versifikasi, temukan frasa dan klausanya, di mana akan berhenti ketika mulai membacakan frasa itu. Apakah misal nih dalam Selamat Pagi Indonesia tadi, ini kan satu baitnya itu banyak sekali. Dan untuk membantu mahasiswa ini dalam menemukan makna, itu gunakan tanda koma, kemudian tanda titik, di mana meletakkan

0: cara pembacaan satu dengan versifikasi satu, pembacaan dua dengan versifikasi dua, dan seterusnya, maka saya memberikan kesempatan untuk membacakan satu per satu sketsa itu. Oh. Kemudian saya rekam itu. Saya rekam, hasil rekaman pembacaan mereka saya tayangkan untuk dikurasi. Semacam itu. Berkali-kali sampai nanti mahasiswa menemukan sendiri, bahkan temannya yang mendengarkan pembacaannya menemukan sendiri makna mana puisi dengan pembacaan yang lebih enak dan jangan lupa tendensius. Seperti itu,
1: baik. Terakhir, ada pesan apa Bu Fatimah kepada pendengar Pro 1 supaya kedepannya teknik untuk pembacaan puisi, versifikasi juga semakin bagus gitu?
0: Baik, saya titip pesan kepada para guru di tingkat SD, SMP, begitu, bahkan sampai SMA yang sering mengadakan lomba pembacaan puisi, untuk melatih para siswa dalam menggunakan versifikasi. Biasanya versifikasi itu hanya berhenti sampai di tingkat penafsiran dalam rangka untuk menafsirkan suatu puisi. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu guru, versifikasi itu juga dapat membantu para siswa untuk membacakan puisi dengan makna yang tepat, penghayatan yang tepat, tidak buru-buru. Kemudian bagi para mahasiswa, khususnya yang sangat tertarik, bahkan menempuh sastra Indonesia gitu ya, mata kuliah sastra Indonesia termasuk puisi, untuk berlatih, jangan jemu-jemu berlatih melakukan versifikasi terhadap puisi-puisi yang apa ya, yang biasanya dilombakan kalau tujuan kalian itu untuk menang, tetapi juga untuk menambah ini kekayaan batiniah kalian. Bahkan saya percaya Mas Akil dan para pendengar, puisi itu bisa mengubah seseorang yang nir empati menjadi seseorang yang berempati karena makna yang diperoleh dari puisi tersebut. Bisa mengubah pola pikir bahkan pola hidup seseorang melalui puisi. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Bu Fatimah udah menyempatkan waktunya, ini kursus singkat nih ya. Semoga pendengar kalau udah mendengarkan teknik dan juga tips versifikasi tadi, ke depan kaum Bapis pasti menang ya. Terima kasih Bu Fatimah, salam dari kami. Salam juga untuk teman-teman di kampusnya, semoga semakin sukses dulu. Kami ucapkan terima kasih juga, selamat malam ya Bu ya.
0: Amin, terima kasih Mas.
1: Demikian dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari UPKRIS, pendengar sudah kita dengarkan ya. Dr. Siti Fatimah SSMPD menjelaskan terkait dengan pemanfaatan teknik versifikasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana malam hari Anda? Jam 9 saatnya kita bernostalgia bersama karena saya sudah membuka sesi Ruang Rindu ya. Ada yang kangen dengan lagu-lagu era tahun 80-an sampai 2000-an awal? Boleh gabung ya, silakan telepon SMS WhatsApp-nya 02-4831-6686 atau 081-6666-886. Santai dulu, karena besok sudah kembali ke hari Senin, jadi saatnya kita untuk menikmati malam hari ini ya, pendengar. Sampai jam 11, silakan yang mau gabung di Ruang Rindu.

0: Seperti apa sistem knockdown bangunan pada rumah? Berikut penjelasan dosen teknik arsitektur UNES, Sherly Ika Kristianti, STMars.
1: Mungkin di rumah-rumah modern sekarang ini, kita sangat dekat dengan yang namanya sistem knockdown itu ada di sistem struktur atap ya, terutama ya. Jadi sebenarnya knockdown ini adalah sistem bangunan kayu biasanya ya. Nggak harus

kita juga bisa. Jadi merupakan knockdown ini merupakan metode konstruksi di mana komponen-komponen bangunan seperti yang saya bilang tadi, dinding, lantai, atap, rangkai, itu diproduksi secara terpisah, biasanya sih menggunakan kayu ya. Entah itu diprofabrikasi atau dimanapun ya, kemudian dia dirakit ya, dirakit di tempat pembangunannya dengan sistem sambung-nyambung seperti puzzle gitu ya.

Sepertinya dunia rock ini sedang kembali deg-degan pendengar karena vokalis legendaris Jon Bon Jovi ini harus mempersingkat penampilannya ya ketika dia di konser di residensi Bon Jovi di New York ya. Jadi hari Kamis kemarin itu ketika mereka konser, tiba-tiba Jon ini pamit ke penonton karena mengalami gangguan kesehatan akibat infeksi sinus atau sinus infection. Padahal konser yang masuk rangkaian Forever Tour itu juga awalnya berlangsung seru ya, gak ada apa-apa gitu pendengar. Karena memang gak ada tanda-tanda bakal berhenti gitu kan. Suasananya juga pecah ketika Bon Jovi pertama kali muncul gitu ya. Mereka membawakan lagu-lagu hitsnya kayak Living on a Prayer dan banyak-banyak lagu hits lainnya. Tapi di menit ke-90, Jon tuh mulai merasakan kalau pita suaranya tuh sudah mulai terganggu ya, karena tekanan dari infeksi sinus yang menyerang kondisinya pada malam hari itu. Jadi karena gak pengen bikin penontonnya kecewa ya, jadi Jon ini langsung ngomong dengan nada lembut gitu ya, dan dia menyesal bahwa dia harus menghentikan pertunjukan secara profesional dan juga minta penonton buat menyimpan tiket mereka baik-baik karena bakal diatur, di reschedule gitu ya, karena memang 90 menit itu belum selesai konsernya pendengar. Nah, kemudian pihak manajemen Bon Jovi juga mengonfirmasi ya kalau misalkan Jon itu memang sedang drop akibat serangan sinus yang dialaminya. Jadi nanti bakal direfund, yang jelas kita juga doakan semoga Jon Bon Jovi juga segera sehat, karena emang dia udah gak muda lagi, tapi masih tetap tampil energik di panggung pendengar. Saya mau say hi buat Bu Asyar, tadi lagunya The Massive ya, di request Cinta Ini Membunuhku sudah saya putarkan. Ya mau gabung lagi silakan ya pendengar, sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, bagaimana rasanya ketika teman seperjuangan kita sedang sakit? Ini pasti akan sangat berbelasungkawa juga gitu ya. Apalagi rekan kerja yang memang tugasnya itu ada di sekitar kita, pendengar. Ini juga sama seperti Pas Band ya, yang memang meskipun sedang sedih karena ada salah satu anggotanya yang sedang sakit ya, tapi mereka masih berkarya. Jadi basisnya Pas Band, Trisno ini harus menjalani perawatan karena masalah ginjal. Dan sebagai drummer, Sandy juga memastikan bahwa kesehatannya Trisno itu masih dalam penyembuhan ya. Dan mereka juga masih ada banyak jadwal manggung, jadi harus sesuai dengan rencana, harus profesional gitu ya. Nah, ini saat ini untuk Pas Band ini bakal tampil dengan format basis pengganti. Jadi sebelumnya memang kesehatannya Trisno sempat menurun beberapa tahun terakhir ya, pendengar ya. Dan puncaknya terjadi pada minggu kemarin ketika kondisinya benar-benar drop dan juga lemah sampai harus dibawakan ke rumah sakit. Jadi Trisno ini divonis gagal ginjal dengan fungsi hanya tinggal 5% saja, sehingga dia ini harus rutin mencuci darahnya, pendengar. Dan perjuangan juga ditemukan karena banyak ya sumbatan darah juga yang memicu stroke. Jadi ini sama-sama kita doakan juga, semoga anggota bass dari Pas Band segera sembuh. Mungkin juga pendengar yang sedang kurang baik kondisinya, saya juga doakan semoga cepat sembuh. Biar makin sehat, saya kasih lagu-lagu yang enak ya, pendengar.

Musicklopedia. Musicklopedia. Anggun C. Sasmi dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

Lagu bertajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular. Musikopedia.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Au Nom de la Lune dengan single berjudul La Neige au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the

semakin bertambah ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul The Transporter 2.

biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard chart Dance Club Play Song.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda

0: bisnis maupun kehidupan, itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margit Erwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081666686. Mas Arfa ya, lagunya Iris dari Goo Goo Dolls-nya sudah saya putarkan. Ini satu kabar terbaru dari Goo Goo Dolls pendengar. Mereka kembali menghadirkan video musik terbaru ya, Ocean. Ini sebagai salah satu bagian dari EP mereka, Summer Anthem, yang sudah dirilis tahun kemarin ya. Jadi meskipun rilisnya udah setahun yang lalu, tapi banyak dari EP tersebut yang akhirnya dibuat video musiknya. Nah, untuk video musiknya tuh temanya black and white, yang menampilkan mereka membawakan lagu Ocean gitu ya, dengan visual seorang perempuan di bawah air, sama dengan judulnya Ocean alias samudra gitu ya. Nah, untuk EP-nya sendiri, Summer Anthem sendiri, ini ada 7 lagu yang menampilkan lagu-lagu yang masih ya penuh dengan lirik yang emosional dan juga gambar visual. Jadi meskipun sudah cukup lama tidak bermusik, tapi ini menjadi tanda bahwa mereka menjadi salah satu grup alternatif rock yang sampai di tahun 2026 juga masih berkarya. Karena genre musik mereka lumayan jarang ya sekarang pendengar, ketika musik-musik alternatif atau rock sudah mulai tergerus sama musik-musik elektro atau musik-musik digital, tapi mereka masih menampilkan yang sama gitu. Jadi mereka juga sempat nih merayakan 20 tahun album mereka Let Love In, yang dulu dirilis di tahun 2006 ya. Jadi kalau Anda masih ingat dengan lagu-lagu mereka di tahun 2000-an, nah mereka merilis lagu lagi, album lagi ya, dengan beberapa tambahan, termasuk juga rekaman live mereka untuk perayaan 2 dekade.

0: Apa saja risiko menggunakan kayu sebagai bahan struktur rumah? Berikut penjelasan dosen teknik arsitektur UNES, Sherly Ika Kristianti, STMars.
1: Jadi gini, biasanya karena dia strukturnya kayu ya, dia mempunyai umur tertentu, apalagi ketika kayu ini tidak di-finishing. Jadi pada umumnya sih sebenarnya lumayan lama ya tahannya, karena dia biasanya menggunakan kayu yang sudah kering, sehingga bahkan bisa sampai ratusan tahun. Terakhir kali saya pergi ke rumah Kemuran Toraja itu umurnya bisa sampai 500 tahun. Tapi dia gantung juga ketika penggunaannya ya. Jadi misalnya dia memang bebannya berat gitu kan, dia biasanya nggak bertahan lama. Dan dia biasanya kalau untuk

0: Perry berdengar dengan lagunya Thinking of You. Ini diambil dari album-album awalnya Katy Perry ya, di tahun 2000-an awal pendengar. Karena emang sudah cukup lama nih dia merintis karir, meskipun beberapa waktu ini juga sudah sering rilis album, berarti masih belum bisa menyamai kesuksesan dari album awalnya gitu ya pendengar. Halo, selamat malam Bro Satu.
1: Iya, salam sejuk segar Pak Kabut SGG.
0: Silakan request lagunya apa nih Pak Kabut?
1: Dari siapa tuh? Yang Iwan Fals muncul dah mas?
0: Boleh, Iwan Fals ya.
1: Terserah carikan apa saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Paling saya milih tidak mampu memberi paling ya.
0: Oke, okay. Saya pilihkan ya nanti ya Pak ya, dari Iwan Fals okay. Ya. Terima
1: mas,
0: kasih.
1: Ada tawaran pantun suara tirayat, pantun pahlawan, pantun asmara, milih mana mas?
0: Gimana Pak?
1: Ada pantun suara hati rakyat, terus pantun pahlawan, terus pantun asmara, milih mana?
0: Boleh, silahkan. Mau yang mana aja boleh, atau kirim salam juga boleh, silahkan.
1: Oke lah, aku kasih pantun pahlawan aja lah.
0: Boleh, silahkan Pak.
1: Tertulis begini ya. Lihat nelayan mendayung perahu karena terdesak kebutuhan. Duhai pahlawan, doa kami untukmu, semoga berhak di sisi Tuhan. Ada artinya tuh mas.
0: Ya, silakan.
1: Kenapa begitu? Artinya pahlawan harus gugur di sisi Tuhan, betul. Kalau orang korupsi, di sisi siluman, bukan di sisi Tuhan, gitu ya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Mantunnya ya. Nanti langsung saya putarkan lagunya dari Iwan Fals nih requestnya. Pendengar juga boleh bergabung nih, kalau mau bergabung telepon, SMS, WhatsAppnya silahkan ya. 024-831-668 atau 081-666-6886.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Salah satu idola musik saya pendengar U2 ya. Mereka ini berasal dari Inggris ya. Sampai dengan sekarang Bono dan juga anggota bandnya ini masih menjadi salah satu yang apa ya, mungkin dikenal sebagai band legendaris gitu ya. Tapi gimana kira-kira ketika U2 yang bergenre rock ini berkolaborasi bareng sama DJ gitu ya. Jadi Martin Garrix ya, DJ asal Belanda ini berkolaborasi bareng sama U2 dengan lagu berjudul Fireflies, yang ini menjadi sebuah kolaborasi pertama ya bagaimana Martin Garrix bekerja sama dengan U2 dalam satu karya lagu. Nah, lagu tadi ini pertama kali dibawakan dalam festival musik Tomorrowland dan penampilannya makin kerasa istimewa ya, karena kehadiran gitaris U2 yang naik ke atas panggung. Jadi lagu ini memadukan vokal khasnya Bono, vokalisnya U2, dan gaya musik ala-ala anthem, rock anthem gitu ya, dengan musik yang memang digabungkan sama musik elektronik dari Martin Garrix. Nah, ini adalah sebuah proyek yang sebenarnya sudah dibuat sejak 6 tahun lalu oleh si Martin Garrix, tapi dengan adanya vokal dan juga tambahan musik dari U2, ini rasanya lebih apa ya, lebih membakar semangat ya pendengar ya. Karena sebelumnya kolaborasi Martin Garrix dan juga U2 sendiri ini pernah dibuat dalam sebuah lagu ajang resmi UEFA Euro ya, meskipun tidak secara lengkap ada vokalnya U2 di sana. Jadi kalau Anda butuh lagu-lagu penghibur semangat atau mungkin juga nemenin lagi olahraga ya, silakan dengarkan lagunya U2 dan juga Martin Garrix yang Fireflies.

Musiklopedia. Musiklopedia. Slang adalah grup musik Indonesia yang dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember 1983. Pada saat didirikan, grup ini beranggotakan 6 orang anggota asli yang terdiri dari Bim Bim, Kiki,

pergantian formasi yang cukup banyak. Akhirnya Slank mantap dengan formasi Bim Bim pada drum, Kaka di vokal utama, Ivanka di bass, Abde di gitar utama, dan Rido di rhythm serta keyboard dan piano. Musik

awalnya mendirikan band dengan nama Chikini Stones Complex yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Rolling Stones. Namun karena jenuh, band ini akhirnya bubar. Tak lama setelahnya, Bim Bim membuat band lagi yang dinamai Red Evil. Seiring perjalanan waktu, nama Red Evil berganti menjadi Slang bersamaan dengan direkrutnya para personil baru. Nama Slang dipilih karena masyarakat menjuluki mereka sebagai band slengean.

hits sejak merilis album pertama pada tahun 1990. Jika dilihat dari tahun terbentuk dan rilisnya album pertama, memang terdapat selang waktu yang cukup lama. Saat itulah terjadi berbagai konflik dan pergantian personil di tubuh Slank. Namun, berbagai masalah yang sempat mengguncang keutuhan Slank tersebut akhirnya terbayar dengan meledaknya album Sweet

Album keempat, Bim Bim dan Kakak yang merupakan saudara sempat terjerat narkoba. Pergantian personil pun lagi-lagi harus terjadi. Bim Bim dan Kakak akhirnya bisa terlepas dari narkoba dan merilis album ketujuh dengan judul 7 bersama 3 personil baru. Album tersebut mengusung single Balikin.

Leng mendapatkan kesempatan untuk go internasional setelah dikirimnya demo rekaman ke studio City Sound pada tahun 2006. Mereka akhirnya berhasil merilis album internasional pertama, Anthem for the Broken Heart, USA Edition, di Amerika. Langkah go internasional Bim Bim dan kawan-kawan tak berhenti sampai di situ. Slang berkolaborasi dengan band asal Jepang, The Big Hip, dan menghasilkan album internasional.

Dua jam pendengar, saya sudah menghadirkan lagu-lagu yang bisa di request ya. Semoga playlist Ruang Rindu malam hari ini bisa membuat Anda semakin apa ya, santai ya. Silakan ya yang mau istirahat atau mungkin juga masih mau melanjutkan tugasnya. Satu jam terakhir sudah saya siapkan playlist berikutnya di segmen Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu kabar pendengar yang mungkin tadi siang ya, ini sempat mengejutkan warga kawasan Ngalian ya, dengan terbakarnya Pasmod atau Pasar Modern yang ada di Kompleks Perumahan BSB Semarang, pendengar. Jadi Kepala Bidang Operasi dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Semarang ini mengatakan kalau 4 mobil pemadam diterjunkan pada akhirnya untuk membantu memadamkan api yang membakar tempat tersebut, pendengar. Jadi Tantri Pradono sebagai Kepala Bidang ini mengatakan bahwa dugaannya itu dari gerai soto ya, menurut penyelidikan awal, pendengar. Jadi diduga pertama kali api muncul akibat percikan dari regulator tabung LPG. Kemudian sempat terjadi ledakan dan airnya membesar ya di sekitar pasar ya. Yang jelas ini ada 50 gerai pedagang dalam pasar yang terdampak dari kebakaran tersebut, tapi untungnya tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan kita juga berharap ya, semoga ini menjadi salah satu apa ya, pembelajaran juga ya, pendengar ya, bagaimana kemudian evakuasi. Dan juga kita harapkan semoga pedagang yang mendapatkan cobaan juga bisa segera mendapatkan ganti rugi dan juga mungkin juga bantuan ya. Jadi untuk Anda yang besok mungkin mau ke Pasmod ya di sekitaran situ, kalau misalkan melihat kondisinya masih belum bisa digunakan, silahkan ya, mungkin bisa datang lain waktu atau mungkin juga dikasih support terus untuk para pedagang yang sedang mengungsi, pendengar.

Pendengar, pernah nggak sih kita lihat ada garis atau titik pada kuku? Kondisi ini ternyata disebut sebagai leukonychia atau bintik-bintik pada kuku yang sebenarnya cukup umum terjadi. Bentuknya bisa berupa bintik kecil, garis vertikal, garis horizontal, hingga seluruh kuku nampak putih. Penyebabnya ternyata beragam ya, yang paling sering adalah cedera ringan, misalnya akibat kuku tertekan atau terbentur. Kondisi seperti ini biasanya tidak berbahaya dan akan hilang seiring dengan tumbuhnya kuku baru. Namun tanda putih juga bisa muncul akibat infeksi jamur, kekurangan nutrisi seperti zinc, selenium, atau zat besi, hingga kondisi medis tertentu seperti psoriasis kuku. Lalu bagaimana penanganannya? Tergantung pada penyebabnya. Dari pengobatan anti jamur, perbaikan pola makan, hingga konsultasi medis bila tanda putih tidak kunjung hilang. Untuk pencegahan, jaga kuku untuk tetap pendek, hindari paparan bahan kimia, dan gunakan sarung tangan atau sepatu saat beraktivitas.

Satu kejadian yang mungkin juga mewarnai hari Minggu dengan apa ya, banyak sekali ini ya pendengar ya, membuat kembali berhati-hati pendengar. Untuk Anda yang tadi juga sempat menyimak di Gor Satria Purwokerto ya, ini ada kejadian di mana tribun VIP pada ajang Drift Speed Fest di Gor Satria ini sempat terjatuh pendengar. Dan ternyata informasi dari Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, ini ada 75 orang yang menjadi korban ya. Jadi seluruh korban luka berat maupun ringan itu sudah menjalani perawatan di rumah sakit seperti di RSUD Wijaya Kusuma, RS Elizabeth, RS Ortopedi, dan juga RSUD Profesor Margono Soekarno, serta RS Ananda. Jadi Bupati sempat berkeliling ya bersama dengan tim penyelenggara untuk menyambangi dan juga cek kondisi korban. Jadi saat ini prioritasnya adalah memastikan seluruh korban ini mendapatkan penanganan medis. Kemudian untuk insiden ambruknya tribun VIP, ini terjadi ketika panitia membagikan merchandise kepada penonton ya, beberapa menit setelah ajang drift sepeda drift speednya dibuka. Nah, akibat kejadian tadi, puluhan penonton yang ada di tribun VIP berjatuhan dan sebagian datanya luka-luka, sehingga harus dievakuasi ke sejumlah rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Pihak kepolisian juga masih melakukan investigasi untuk mencari tahu ya, kenapa kok bisa ambruk tribunnya. Yang jelas, yang diperiksa itu adalah pihak EO, vendor, panitia, sampai IMI atau Ikatan Motor Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada Band. Ada Band merupakan grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia, dan secara resmi dibentuk oleh Suryandika dan Krisna pada 18 November 1996. Ada Band dikenal dengan gaya musiknya yang bergenre pop rock, slow rock, dan soft rock yang beranggotakan Baim di vokal dan gitar, Dika di bass, Iso keyboardist dan synthesizer, Krisna keyboardist dan pianis, serta L pada drum.

Ada band memulai karirnya dengan merilis album pertamanya berjudul Seharusnya yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian mereka kembali dan merilis album keduanya setelah vakum selama 2,5 tahun dan merilis album bertajuk Peradaban 2000. Setelah merilis album kedua, Iso dan L hengkang dan kemudian digantikan oleh Rama Yaya pada drummer. Ada band kembali merilis album ketiganya berjudul Tiara yang dirilis pada tahun 2001. Lagu hits yang ada di dalam album ini yakni Seribu Bayang, Salahkan, serta Belenggu dan Cinta yang menjadikannya awal hengkangnya Baim menyusul Iso dan L. Musiklopedia.

Lepas itu ada band vakum selama 1 tahun. Namun pada tahun 2003 ada band kembali dan menggebrak dengan formasi terbarunya, yaitu Krisna, Dika, Rama, Marshall, dan Doni. Dengan formasi terbaru ini, ada band kembali merilis album bertajuk Metamorphosis di tahun 2003 dengan lagu unggulan antara lain Masih, Sahabat Kekasihku, Seberkas Kisah Lalu, dan Manja. Kembalinya rilisan album ini membawa ada band mendapatkan penghargaan Musik Emmy Award tahun 2003. Album ini juga berada di bawah label baru, yaitu Emmy Music Indonesia. Musik

Pada penghujung akhir 2003, Ada Band mengumpulkan semua lagu dari albumnya yang lama bertajuk The Best of Ada Band Discography. Album tersebut berisikan lagu-lagu yang membawa Ada Band menjadi terkenal seperti saat ini. Berjalan satu tahun dari 2004 sampai dengan 2005, Ada Band merilis album kelimanya yang berjudul Heaven of Love dan diikuti 12 lagu baru, termasuk Yang Terbaik Untukmu, di mana Doni berduet dengan Gita dalam lagu tersebut. Heaven of Love berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam waktu 5 bulan. Dengan ini mereka berhasil mendapatkan penghargaan double platinum, quadruple award, serta menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan Chilla on 7 ke 33 daerah di Indonesia.

Setelah merilis album kelimanya, sampai dengan tahun 2017 ada band masih aktif untuk mengeluarkan album baru. Hingga pada tahun 2020 ada band mengumumkan vokalis baru bernama Naga, yang dikenal sebagai vokalis Lila untuk meneruskan Doni yang hengkang. Bersama Naga di tahun 2020 ada band langsung tancap gas dan merilis single terbaru Tak Lagi Cinta. Hingga saat ini ada band masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya.

Hampir jam 12 malam pendengar, sepertinya saatnya saya juga harus pamit ya menemani Anda dari Semarang malam ini jam 7 sampai jam 12 malam. Selamat menikmati istirahat malam hari Anda. Besok kembali hadir Pro 1 menemani Anda jam 5 lewat Semarang pagi ini. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Saya Aldi, mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Kembali Mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan

0: saudari sebangsa dan setanah air. Jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, hari Senin ya, 27 Juli 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga pagi hari ini kegiatannya bisa dilakukan dengan sangat lancar ya pendengar ya. Hari ini tanggalnya cantik, 27.07.26. Mungkin menjadi salah satu hari terbaik Anda juga yang memilih tanggal cantik ini. Nah pendengar, pagi ini aktivitas Anda tidak akan merasa sendirian karena saya akan temani Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sepagian tadi waktu saya jalan sih udaranya tidak begitu dingin ya seperti hari-hari kemarin begitu. Bahkan cuaca cukup mendukung, cakung ya, cuaca mendukung untuk melakukan segala aktivitas termasuk olahraga pagi nih pendengar. Jadi bisa Anda manfaatkan sembari mendengarkan Mutiara Pagi yang nanti kami hadirkan bersama Ustadz Zainuri pagi hari ini membahas mengenai tingkatan orang Islam. Nah, apa saja tingkatannya? Boleh nanti tanyakan langsung di WhatsApp kami 0816666886 atau di telepon kami 0248316686. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Inilah Sembarang Pagi ini selengkapnya bersama saya Silvia Ansori.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, saya masih mencoba menghubungi Ustadz Zainuri ya, untuk bisa mengajar, mengedukasi, ya kan, berbicara mengenai tingkatan orang Islam. Hingga saat ini memang belum direspon, sehingga kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani pagi hari Anda. Kita akan nantikan bersama dan saya masih akan terus coba ya menghubungi Ustadz Zainuri pada kesempatan pagi hari ini.

Bagi orang Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling penting. Di setiap sholat, surat Al-Fatihah tidak pernah tertinggal untuk dibacakan. Lalu, apa saja keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang meninggal? Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu manfaat membaca Al-Fatihah untuk orang meninggal adalah meringankan siksa kubur. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat menjadi syafaat bagi orang meninggal di hadapan Allah. Selain mengalir kepada orang yang telah meninggal, orang yang membaca surat Al-Fatihah pun akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut.

0: Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
1: Mendengar pada kesempatan pagi hari ini, karena Ustadz Zainuri tidak merespon ya pada religi pagi edisi Senin 27 Juli 2026, kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang sudah kami rekam sebelumnya bersama Ustadz Anies Tias Kuncor SAGMA mengenai pernikahan mendatangkan ketenangan, bukan kekhawatiran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya Rosi kembali menjumpai Anda melalui Mutiara Pagi, dan tentunya bagi Anda yang sudah menantikan untuk dapat mengaji bersama, mengikuti kajian untuk pagi hari ini, alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggali ilmu kembali. Dan kali ini pendengar, pernikahan memberi jaminan ketenangan hidup dan bukan kekhawatiran hidup. Itu adalah topik kita untuk pagi hari ini, dan alhamdulillah kami juga sudah tersambung bersama dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unisula. Di ujung telepon ada Ustadz Anies Tias Kuncoro SAGMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosi.
2: Iya, kabar baik, sehat, Ustadz?
3: Alhamdulillah, pengertiannya
2: enggak. Alhamdulillah, baik Ustadz. Untuk pagi hari ini, pernikahan memberi jaminan ketenangan hidup dan bukan kekhawatiran hidup. Orang mengatakan bahwa ibadah yang terpanjang adalah dalam pernikahan ini, Ustadz. Jadi silakan untuk mengawali pagi hari ini, seperti apa ketenangan hidup dalam pernikahan ini, Ustadz?
3: Terima kasih, Mbak Rosin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, ibu, kaum muslimin muslimat, pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bersua bersama menambah ilmu agama seputar keluarga dalam pandangan ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian, saya sempat membaca sebuah artikel, tulisan, berita lah ya tepatnya, dan merupakan hasil penelitian. Meskipun sebetulnya hal ini bukan sesuatu yang baru, ya tidak, bukan sesuatu yang menghebohkan, tapi memang patut dipertanyakan ya. Jadi Dari salah seorang peneliti itu mendapatkan temuan bahwa di wilayah Indonesia, dan ini kebetulan diceritakan di wilayah Indonesia bagian timur ya temuan. Jadi ada kecenderungan peningkatan ya, terhadap praktek-praktek hubungan ya, hidup bers- bersama tanpa pernikahan. Dari dulu kalau saya waktu masih kecil itu, kalau masih ada koran namanya Pos Kota itu, maka besar-besar nulisnya itu kata-katanya kumpul kebo atau senang lepas. Ya, dan alasan yang dimunculkan memang ya mungkin sesuatu yang kadang-kadang berpikir orang memang sudah cenderung permisif ya. Atau memang ya mungkin kalau kita mengatakan ya memang persoalan lagi-lagi keimanan, keyakinan seseorang. Jadi beranggapan bahwa menikah itu ribet. Menikah itu rumit. Banyak aturan. Banyak syarat ini itu. Itu mau menikah. Baru ditambahkan. Untuk bercerai pun masalah. Susah katanya seperti itu. Terus banyak sekali alasan-alasan yang memang mencerminkan bagaimana ada kekhawatiran. Dan ini juga mulai banyak menghinggapi khususnya di wilayah-wilayah perkotaan. Dan itu dari dulu memang begitu ya. Apalagi di beberapa wilayah yang memang sudah masuk kategori kota industri. Dan seringkali yang dimunculkan adalah persoalan ekonomi, finansial. Maka saya mencoba berusaha untuk memahami tentang firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31. Jadi memang Allah ini memang sudah apa istilahnya menjelaskan secara rinci fase-fase situasi kondisi satu ketika yang akan dihadapi oleh umatnya. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabir. Yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, jadi memahami membunuh ini anak ya apa yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi tanggung jawab dan persoalannya adalah persoalan materi. Kamilah yang dan Allah meyakinkan kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anakmu itu, dan juga kepadamu. Nah, mana kemudian kita sudah harus lebih apa luas ini memahami makna rezeki tidak semata-mata tentang harta. Jaminan hidup, apa yang menjadi kebutuhan manusia, Allah jamin itu. Dan juga kepada diri kamu sendiri. Jadi kadang-kadang kita lupa. Yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang ada kemudian. Tapi kita lupa bahwa diri sendiri juga harus dikhawatirkan. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, inilah yang kadang-kadang banyak menghinggapi sekarang. Maaf, ya. Mungkin kalau dari data statistik kita menemukan sekarang ya mungkin tingkat jumlah mereka yang menikah secara dini usia muda itu sudah cenderung berkurang. Ya. Akhirnya kalau di Indonesia itu rata-rata mulai beranjak nikah itu mulai di atas usia 21. 25 ke atas lah. Kalau ada di bawah itu ya sedikit. Tapi kalau di negara-negara besar atau di wilayah atau di Indonesia yang sudah maju, maka ada keberanjakan dari angka 25. Jadi menikah rata-rata mereka sudah di atas 32 sampai 35 tahun. Jadi kisah yang di atas usia 30, itu di negara-negara besar ya, negara-negara maju. Mungkin kalau di kita ya Mbak Rosi, apalagi di Jawa ini, apalagi di pelosok-pelosok, dianggap apa, bujang lapu.
1: Sudah terlalu ini dewasa gitu ya,
3: Ustaz. Banyak sekali stigma-stigma yang kadang-kadang cenderung memang mendiskreditkan, dan banyak orang akhirnya berpergi kayak gitu. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi persoalan. Menunda usia pernikahan, nanti usia, kita bayangkan kalau menikah perempuan misalnya atau laki-laki dia 35 tahun. Nah, mereka kadang-kadang udah ancang-ancang masuk ke usia 40, dikatakan sudah usia penuh resiko ketika harus mengandung, dan banyak macam-macam lagi. Dan itu lagi-lagi memang orang memandang sebuah persoalan. Dan terakhir, belum lama ini Menteri Agama Bapak Dr. Nasaruddin Umar itu, dia juga menyatakan miris, ya, hampir 33% di Indonesia secara total itu terjadi perceraian, tinggi sekali angkanya itu. Dan itu kebanyakan bukan laki-laki yang mentalak perempuan, tapi ada gugatan. Ya, jadi kalau istri ini menggugat, minta diceraikan. Dan persoalan yang paling dominan adalah persoalan ekonomi. Nah, kita melihat dari beberapa fakta-fakta sosial yang seperti ini, maka harus ada semacam pencerahan, penguatan terhadap masyarakat kita bagaimana memandang sebuah pernikahan. Nikah itu apa? Kalau orang berpikir bahwa nikah itu semata-mata memenuhi kebutuhan biologis, salah besar. Karena Rasulullah itu juga sudah mewanti-wanti, ya, ma'asyarus sahabat, anistato'an kumul ba'ah waliyata zawad. Ya memang ada istito'ah. Nikah itu asalnya mubah. Artinya dia sesuatu yang memang tidak ada tuntutan hukum apapun. Asalnya adalah mubah. Nah, dia beranjak bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kalau tidak mempunyai kemampuan lahir batin, maka diharamkan dia menikah. Dia tidak punya kesiapan mental dan jasmani, dia nggak boleh menikah. Dia belum mempunyai emosi yang matang, tanggung jawab, maka menjadi sesuatu penghalang untuk menikah. Tapi kalau sudah jelas-jelas seseorang itu mampu secara lahiriah maupun batinnya, tuntutannya berubah menjadi wajib. Dan kalau misalnya di benak kepala kita bahwa nikah itu memenuhi kebutuhan biologi, nikah itu misalnya untuk generasi, tidak sesederhana itu. Tapi yang paling dominan, yang harus senantiasa kita pahami adalah bahwa menjalani hidup itu tidak semata-mata muatan materi yang kita raih. Maka hal pertama yang harus senantiasa diupayakan, tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri dan kesucian. Ibaratnya kita mau sholat, kan kesucian itu harus dijaga dari najis, dari hadas. Sama, mau membangun generasi yang baik, generasi emas, generasi dan seterusnya, mau seperti apa yang tangguh, harus menyiapkan sebuah keluarga. Keluarga sakinah. Nah, keluarga sakinah itu pintu masuknya adalah nikah. Maka nikah itu menjadi syarat untuk mensucikan diri kita dalam upaya ibadah membangun keluarga sakinah. Dan ini kadang-kadang mungkin kita tidak memiliki orientasi ke sana. Kadang-kadang orang berpikir pernikahannya, nanti kalau mau nikah apa yang disiapkan. Ini padahal perjalanan besar. Ya. Sama, waktu sholat, meskipun nggak bisa ya dianalogkan fis sholat dengan nikah. ketika sholat, ya jelas gangguan juga ada. Bisikan dalam hati, kemudian juga indera kita yang masih awas, kadang-kadang kita melakukan gerakan-gerakan penggaruk, kadang-kadang juga pegang-pegang apa. Godaannya paling stabilnya sama. Bagi keluarga juga seperti itu. Akan banyak menjumpai godaan. Dan kalau kita beribadah, membangun keluarga, enggak ada godaan, ngeflat Mbak Rosi. Yang hidup itu ya itu-itu aja. Ya, enggak ada fighting-nya sekarang. Jadi enggak ada dinamikanya. Ya. Maka dalam keluarga kalau misalnya tiba-tiba timbul konflik, tidak harus dihindari. Tapi memang diselesaikan. Dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Ketika ada kendala, ya, kemiskinan bukan halangan seseorang untuk menikah. Kenapa? Allah beri garansi. Ya, itu sudah jelas itu dalam surat Al-Isra itu. Narzuquhum, kamu gak usah khawatir. Kamu gak usah mikir, kamu diberi anak satu, kamu diberi anak dua, anak tiga. Rezeki mereka itu sudah Allah siap. Cuma memang kita harus memang ada ikhtiar, ada upaya. Enggak dapat rezeki kalau enggak ada, enggak oper. Beda rasanya. Orang mendapat durian runtuh tanpa ini, Pak Ibu, kadang-kadang kita tiba-tiba cara emosi itu sudah beda rasa. Bahkan rezeki kita sendiri juga Allah siapkan karena nikah tadi. Orang punya niat menjaga diri, orang punya niat menjaga kesucian diri, orang yang punya niat membangun keluarga sakinah, itu sudah niat-niat baik. Allah akan support itu. Dan di sini kadang-kadang mungkin keyakinan kita goyah menghadapi ke depan. Ada persoalan, wah nikah ribut, wah ini harusnya. Ya karena kita berpikirnya itu harus niatkan materi nanti kalau sudah membangun berapa, ini berapa. Kita kadang-kadang menghadirkan sesuatu yang memang ke depan. Memang butuh perencanaan tetap. Tapi perencanaan itu bukan berarti kita harus serba takut. Direncanakan. Kalau sudah merencanakan, mesti ada kiat-kiatnya. Bagaimana supaya tidak gagal. Bagaimana supaya bisa meraih kesuksesan dalam membangun keluarga. Dan yang paling penting yang terakhir adalah, ini juga kadang-kadang menjadi persoalan. Harus ada peran serta masyarakat. Jadi sebetulnya, dalam hal ini negara juga. Jadi menikah itu bukan persoalan dua manusia, laki perempuan. Tapi ini juga permasalahan kita bersama. Masyarakat, negara. Harus ada kepedulian. Harus ada atensi penuh. Kalau memang kita melihat, ada orang yang pengen menikah, tapi dia lama, kita bantu. Itu sudah jarang. Tapi ada ya dulu ya, program apa istilahnya. Itu di televisi soya membantu nikah orang yang tidak punya, macam-macam itu ada. Itu bagus memberikan dukungan moral dan materi. Karena apa? Dalam surat An-Nur itu ditegaskan, wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa amaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang. Nah, ini yang masih perhatikan yang lagi ramai baru sih. Ya, istilah lapor apalagi macam-macam. Ya. Itu perintah nikah itu jelas. Nikahkanlah orang-orang yang masih jomblo. Jadi gak ada perintah untuk ya, nikah dengan orang-orang yang sudah beristri atau bersuami. Dan ini lagi saya sering kalau lagi pas buka sosmed itu muncul ya. Jadi apa konflik keluarga, persoalan karena persoalan orang ketiga, macam-macam. Ya ini karena kita salah. Jarang mungkin kita membuka kitab ini. Wangkihul ayama. Ayama itu ayin asalnya. Ya orang-orang yang jomblo. Orang-orang yang masih sendiri. Perempuan yang belum bersuami. Nikahi dia. Laki-laki yang belum beristri. Nikahi dia. Kalau memang orang-orang yang tidak mampu secara finansial. Tapi mereka sudah siap matang. Masyarakat. Keluarga. Harus memberikan perhatian ini. Diajak dicarikan solusi. Dan negara ini juga harus bisa hadir. Jadi insya Allah ya, kalau misalnya seluruh masyarakat bangsa Indonesia punya cara pandang, orientasi berpikir yang baik tentang konsep pernikahan, ya, insya Allah baik secara emosional, ya, setting berpikir, cara berpikirnya, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, insya Allah bahwa pernikahan itu membahagiakan, bahwa pernikahan itu memberikan jaminan ketenangan hidup, bukan sebaliknya, pernikahan itu tidak bukan kesusahan. Dia bukan mengundang kesusahan, apalagi kekhawatiran itu. Jadi kalau orang punya niat kuat baik untuk membangun keluarga, nikahlah sesegera mungkin. Orang-orang di sekitar ya harus bisa berupaya untuk mensupport. Lagi-lagi harapannya adalah, ayo kalau memang sudah siap lahir batin, kesiapan dirinya sudah jelas-jelas, naik energinya, tanggung jawabnya, menikahlah segera. Insya Allah, yudhnihumullah, Allah akan mencukupkan semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sertifikasi layak higien sanitasinya terkait dengan keamanan pangannya, kaitannya dengan apa higien sanitasinya. Biar apa? Biar antara halal dan toyib ini jadi satu kesatuan.
3: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan, ya, tersebar di 39 desa kelurahan, ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terus didorong untuk dapat bersertifikat halal. Warga di Desa Seragi, Kabupaten Pekalongan mulai alami dampak musim kemarau. Saya Silvian Suri menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, ratusan warga di Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Mirisnya, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
5: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
3: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan, ya, tersebar di 39 desa kelurahan, ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatakan.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh, mengungkapkan, selama 2 pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, Doko Pesantren, Doko Ringpitu, dan Doko Gebiang.
5: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI Jawa Tengah, mendorong SPPG di Kota Semarang bersertifikat halal. Hal itu untuk memastikan keamanan dan

0: kualitas pangan dari program MBG. Berikut laporan selengkapnya.
1: Untuk proses sertifikasi layak izin sanitasinya terkait dengan keamanan pangannya, kaitan
2: Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI Jawa Tengah pastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG melalui bimbingan teknis kepengurusan sertifikasi halal BIMTEK diberikan kepada perwakilan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sekota Semarang. Wakil Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah Muhammad Sufa menegaskan sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan MBG. Sertifikasi halal tidak hanya tentang kehalalan produk, tetapi juga tentang keamanan dan kualitas pangan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain memiliki NIP atau nomor induk berusaha yang sudah berbasis risiko, menggunakan bahan-bahan yang sudah memiliki sertifikasi halal untuk bahan kritis, kemudian memastikan fasilitas produksi dan karyawan yang terlibat dalam produksi bebas dari najis dan mengikuti proses produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ia menyebut proses sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga pemeriksaan halal yang telah ditunjuk oleh negara. Setelah SPPG memenuhi semua persyaratan, mereka dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal.
1: Mereka sudah akan tahu nih kalau diaudit ternyata ada temuan apa perbaikan yang segera bisa dilengkapi, apa perbaikan yang segera bisa dilakukan biar ini prosesnya smooth, lancar dan tidak ada banyak beresiko gitu. Kemudian tadi juga kita juga dari LPPOM MUI Jawa Tengah juga menekankan untuk proses sertifikasi layak izin sanitasinya terkait dengan keamanan pangannya, kaitannya dengan apa izin sanitasinya, biar apa? Biar antara halal dan toyib ini jadi satu kesatuan.
2: Sementara itu, salah satu wali murid sekolah dasar penerima program MBG, Indri, merasa tidak khawatir dengan kualitas pangan dari SPBG yang tersertifikasi halal. Ia pun mengaku kualitas MBG yang diterima telah memenuhi standar gizi dan porsinya cukup untuk anaknya.
3: Kualitas menu yang diberikan sudah cukup baik dan bervariasi. Kandungan gizi terlihat diperhatikan dengan adanya lauk, sayur, buah, dan sumber karbohidrat. Porsi yang diberikan juga cukup untuk kebutuhan anak selama berada di sekolah.
2: Lebih lanjut, Indri berharap pengelola SPBG dapat konsisten untuk menjaga keamanan dan kualitas pangan dengan evaluasi rutin yang dilakukan. Selain itu, komunikasi yang cepat ke pihak sekolah maupun orang tua murid perlu dilakukan jika terjadi kendala di lapangan. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami sampaikan komentar RRI Semarang yang disampaikan Edo Pra mengenai keamanan pangan MBG untuk mewujudkan Indonesia Emas.
4: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Melalui pendekatan ketahanan pangan dan gizi dalam MBG, Indonesia berupaya menjamin setiap warga mendapat asupan makanan yang layak setiap hari. Keamanan pangan menjadi pilar penting agar makanan yang dikonsumsi benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini mencegah risiko penyakit sekaligus memastikan penyerapan gizi berjalan optimal bagi tumbuh kembang seluruh lapisan masyarakat. Penerapan standar keamanan pangan dilakukan mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga pendistribusian ke tangan konsumen. Setiap tahapan diawasi dengan ketat agar kualitas produk tetap terjaga dan bebas dari bahan berbahaya. Upaya ini juga didukung dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang melimpah di seluruh penjuru Nusantara. Mengembangkan keragaman pangan lokal akan mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas dan memperkuat kemandirian pangan negara. Generasi yang tumbuh dengan asupan gizi seimbang dan makanan aman akan memiliki fisik yang kuat serta kecerdasan yang maksimal. Mereka menjadi tenaga kerja berkualitas yang siap mendorong kemajuan di berbagai sektor pembangunan nasional. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan terpercaya. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan fondasi pangan yang kokoh dan terjamin keamanannya, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas dapat tercapai dengan lebih baik. Masyarakat yang sehat dan kuat adalah kunci utama untuk membawa bangsa menuju masa depan yang gemilang. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
6: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
6: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
7: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
8: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
7: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong gunakan memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna mensiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
9: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Pemerintah Kabupaten Pati tengah mengkaji rencana pemberian subsidi bagi angkutan pedesaan guna mendukung sektor pariwisata daerah. Wacana ini muncul karena akses menuju sejumlah destinasi wisata masih bergantung sepenuhnya pada angkutan desa. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyatakan pemberdayaan angkutan desa menjadi solusi utama akibat keterbatasan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata. Ia menyebut kondisi jalan menuju sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Pati masih sempit dan belum memadai. Risma menjelaskan pemerintah daerah berencana melakukan studi banding ke Kota Magelang yang telah menerapkan kebijakan subsidi angkutan. Ia menyebut studi banding tersebut bertujuan menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.
13: Makanya nanti kami akan studi banding ke Kota Magelang yang sudah menerapkan subsidi untuk angkutan tersebut. Nanti kita akan adakan studi banding di sana, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi dari anggota menggratiskan awak angkutan sekolah ini.
12: Risma mengakui rencana penggratisan angkutan sekolah tersebut masih memerlukan pembahasan mendalam sebelum diterapkan secara resmi. Ia menegaskan program subsidi angkutan pedesaan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan transportasi daerah ke depan. Masih dari Kabupaten Pati, pendengar, pantai di Desa Bulumanis Kidul, Kabupaten Pati kini dipenuhi tumpukan sampah plastik dan limbah industri yang menutupi bibir pantai. Kondisi ini memicu keprihatinan warga karena pencemaran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan berarti.
14: Kawasan pesisir Desa Bulumanis, Kabupaten Pati mengalami pencemaran parah akibat tumpukan sampah yang menutupi hampir seluruh bibir pantai. Sampah plastik bercampur limbah rumah tangga menumpuk tebal bersama sisa produksi industri tapioka yang terbawa aliran sungai. Jurianto, warga Ngemplak, menyampaikan kekecewaan mendalam usai melihat langsung kondisi pantai yang penuh sampah. Ia menilai kawasan pesisir ini seharusnya dijaga kebersihannya, bukan dibiarkan tertutup limbah menumpuk.
15: Dengan melihat kondisi pantai yang seharusnya dijaga dengan baik, tapi ternyata banyak limbah-limbah yang menumpuk, dan ini harus diperhatikan semua pihak karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga, dan enak, hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus.
14: Kepala Desa Bulumanis Kidul Susanto mengonfirmasi sampah-sampah kiriman itu berasal dari dua sungai menjadi penyebab utama pencemaran pantai selama bertahun-tahun. Ia menjelaskan limbah tapioka kini ikut mengalir bersama sampah rumah tangga karena perubahan proses produksi pabrik setempat.
16: Sampah seladekan namanya kalau kami menyebutnya. Ini adalah kulit ari dari industri tapioka yang sekarang kan memang tidak di tidak dipeliti, langsung digiling sehingga ada sampah yang tersisa yang terbawa ke bersama airnya sehingga ini menutup pantai-pantai kami ini. Sampai sehari ini kami tidak mampu untuk mengelola ini.
14: Susanto berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan menangani pencemaran sebelum kerusakan pantai semakin meluas. Sampah plastik dan lapisan limbah kulit ari sisa pengolahan tapioka menutupi pasir pantai tersebut. Kondisi ini membuat garis pantai sepanjang 1 km tersebut nyaris tidak terlihat akibat tebalnya tumpukan sampah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Karate Kendal Open Karate Championship Piala Bupati Kendal 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi bagi atlet Karate Kendal. Pasalnya, kejuaraan ini juga diikuti dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
18: Kendal Open Karate Championship Bupati Cup yang sekaligus juga
19: kejuaraan Karate Kendal Open Karate Championship Piala Bupati Kendal tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi bagi para atlet Karate Kendal. Pasalnya, kejuaraan ini juga diikuti para atlet dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kejuaraan digelar di Gedung Kendal Sport Center hari Sabtu dan Minggu 26 Juli 2026. Event ini merupakan salah satu kegiatan untuk memperingati hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal tahun 2026. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap kejuaraan ini sebagai sarana untuk terus memberikan motivasi dan semangat berlatih bagi para atlet karate di Kabupaten Kendal maupun berbagai daerah. Pasalnya, kejuaraan ini juga diikuti para atlet karate dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
18: Ya, tentunya harapannya nanti akan melahirkan atlet-atlet karate yang berprestasi, yang mempunyai karakter, yang tentunya nanti akan terus mengangkat, mengharumkan nama daerahnya masing-masing.
19: Ari Sutiono, Ketua Harian Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kabupaten Kendal mengatakan, kejuaraan ini diikuti 270 peserta dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Ada peserta dari luar daerah Kendal, yakni dari Kabupaten Grobogan, Semarang, Klaten, Batang, dan Magelang. Aris mengatakan, cabang olahraga karate di Kabupaten Kendal mengalami kemajuan. Hal ini dilihat dari jumlah atlet senior yang lolos prakualifikasi ke Porprov Jateng 2026, ada 6 atlet. Sedangkan pada Porprov Jateng yang lalu hanya 2 atlet.
20: Ini ada peningkatan lah. Harapannya tentunya untuk karate di Kabupaten Kendal semakin berkembang dan semakin banyak lagi istilahnya. Nggak hanya dari kualitas, tapi juga dari kuantitas.
19: Ari berharap pada Porprov Jateng yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang, cabur karate Kendal bisa meraih medali. Targetnya dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri bisa meraih medali emas atau medali lainnya. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
17: Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda, selain jalannya yang lambat, ternyata siput juga memiliki keunikan yang lain. Siput ternyata mempunyai jumlah gigi yang sangat banyak. Bukan seperti gigi kita, bentuk gigi siput super kecil yang tersusun menjadi semacam pita di dalam mulutnya. Jumlah giginya pun bukan hanya ratusan, namun ada ribuan. Bahkan, ada jenis siput yang mempunyai lebih dari 20 gigi. Mereka memakai gigi-gigi ini untuk mengikis makanan sedikit demi sedikit, seperti gesekan halus di permukaan daun atau batu. Jadi, walaupun makannya pelan, alat kerjanya nggak pernah habis.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Gimana kabarnya pagi ini di kota Semarang yang cerah ceria ya kan? Karena cuacanya cukup nyaman untuk berolahraga. Apakah Anda juga sudah bersiap untuk berolahraga? Atau mungkin malah sudah langsung menuju ke kantor ya pagi hari ini agar tidak terkena macet. Nah pendengar, pagi ini kita pantau dulu seharian cuaca di wilayah kota Semarang untuk aktivitas seharian Anda agar tetap lancar. Bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmadiyah di Semarang ada Winda. Selamat pagi Mbak Winda.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Mbak Winda, boleh dong diupdate informasi cuaca dan lain sebagainya nih. Jangan sampai masyarakat mungkin tidak bersiap diri untuk beraktivitas pagi hari ini. Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin untuk wilayah Jawa Tengah. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Terima kasih informasinya Mbak Winda. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi informasi bersama perakirawan cuaca BMKG kelas 2 Ahmadiyah di Semarang. Anda tentu bisa lengkapi kebersamaan dan cuaca arus lalu lintas kejadian menarik lainnya di 0248316686 atau di 0816666886 pada kesempatan pagi hari ini. Yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat.

Pernahkah Anda mendengar tentang senioritas dalam dunia pendidikan? Atau mungkin Anda sendiri menjadi salah satu korbannya? Senioritas dalam dunia pendidikan ialah sistem di mana siswa yang lebih tua memiliki posisi dan hak untuk mengatur siswa yang lebih muda. Akibatnya, siswa muda yang mengalami perilaku negatif dari para seniornya menjadi sering cemas, takut karena merasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah dan sering merasakan depresi. Senior perlu memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai panutan dan teladan. Junior pun juga perlu menghormati senior dengan catatan, junior tidak boleh takut dan harus berani menolak jika senior meminta melakukan sesuatu hal yang tidak benar.

Ya, pendengar, saya bacakan satu persatu ini ya yang sudah masuk melalui RRI Digital pagi hari ini. Informasi arus lalu lintas dan juga WhatsApp yang masuk dari Ibu Ida di Ungaran. Alun-alun lama di wilayah Ungaran ramai lancar, belum terlihat padat. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Terima kasih ya Bu Ida di Ungaran informasi cuacanya. Bagi Anda juga boleh update informasinya untuk kami, pendengar, di 081 666 6886, atau juga yang mendengarkan dan menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat pagi ini. Nanti informasinya akan kami sebarkan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Dan bagi Anda mungkin tadi yang tertinggal informasi dalam warta berita lintas pagi, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami di rri.co.id.

0: Wah, kesempatan nih. Mumpung di daerah sana lagi banjir, ayo kita bikin vlog.
1: Hah? Bikin vlog? Seriusan nih? Kamu gila ya?
0: Ih, kok gila sih? Ini tuh kesempatan emas untuk kita, Sar. Siapa tahu dengan bikin vlog di sana, nanti kalau kita viral, wih, keren kan ide aku?
1: Ih, gak boleh, Cika. Kita tuh gak boleh bikin vlog di tempat bencana. Apalagi kalau tujuannya kamu cuma biar viral aja.
0: Kenapa gak boleh? Emang ada undang-undangnya?
1: Gak ada sih, tapi kan daripada kamu bikin vlog gak jelas yang membuat para pengungsi dan warga di sana terdampak bencana jadi marah dan sedih, gimana dong? Lebih baik kita ngebantu dengan cara memberikan donasi pakaian, obat, makanan. Gimana sih kamu?
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, aku gak jadi nge-vlog. Ayo kita beli makanan sama obat-obatan aja untuk donasi ke mereka yuk.
1: Nah gitu dong, kita kan harus saling menghormati dan membantu sebagai sesama manusia.
0: Iya, ya udah, ayo kita beli makanannya dulu. Tapi pakai uang kamu ya, soalnya aku gak ada uang.

0: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan juga informasi lainnya akan kami hadirkan bersama reporter RRI di Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang mau update bagaimana kemenangan voli Indonesia untuk merebut juara 3, badminton juga, dan kemungkinan ada informasi-informasi luar negeri juga.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah